BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Nah, hari Senin tuh biasanya erat banget ya kaitannya sama pekerjaan kita yang mungkin dimulai lagi dari minggu ini, teman Pro 2. Ya, akhir bulan tapi harus tetap semangat gak sih, teman Pro 2? By the way, berkaitan dengan produk-produk nih yang lagi hype sekarang ya, teman Pro 2. Ini mau bahas tentang sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu semangat juga untuk tetap mencintai produk lokal, karena cinta produk lokal itu keren, teman Bradiwa. Nah, ini nih cocok buat kamu yang kalau lagi cari baju, sepatu, atau kopi, atau apapun itu. Nah, kamu biasanya lebih sering pilih produk luar atau produk lokal, teman Bradiwa. Mungkin kalau dulu banyak yang menganggap produk impor tuh pasti lebih keren, sekarang kondisinya kayaknya udah mulai berubah deh ya. Karena makin banyak brand lokal yang kualitasnya gak kalah saing, teman Bradiwa. Bahkan beberapa diantaranya udah berhasil menembus pasar internasional. Nah, produk lokal saat ini tuh hadir dengan kualitas yang semakin membaik, mulai dari fashion, makanan, minuman, produk kecantikan, hingga karya kreatif seperti film, musik, atau gym buatan anak bangsa. Nah, di Sulawesi Tenggara sendiri, kita punya banyak potensi. Ada tenun khas daerah, kerajinan tangan, olahan hasil laut, ada kopi lokal juga, dan berbagai kuliner tradisional yang jadi identitas daerah. Nah, kalau misal kita beli produk lokal, sebenarnya itu kita lagi membantu banyak pihak. Bukan cuma pemilik usaha aja, tapi para pekerjanya, petaninya, pengrajinnya, bahkan pelaku UMKM yang jadi bagian dari rantai produksi, teman Tre 2.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi 8 FM Pro 2 Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu beli suatu produk terus baru sadar kalau ternyata itu buatan Indonesia? Nah, hal seperti ini cukup sering terjadi karena sekarang banyak produk lokal yang tampil modern, inovatif, dan mampu bersaing dengan sisi desain maupun juga kualitasnya. Nah, perkembangan teknologi dan media sosial tuh membuka peluang yang besar banget bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Nah, anak muda juga punya peran penting dong pastinya. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya melalui konten kreatif, foto menarik, hingga video singkat teman Bredua. Artinya, mendukung produk lokal tuh gak selalu harus beli dalam jumlah besar juga sih ya. Ngasih ulasan yang jujur, terus kamu bisa share di medsosnya kamu atau rekomen produknya ke teman kamu, itu juga adalah bentuk dukungan yang sangat berarti teman Bredua. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2, kira-kira kamu lebih suka barang apa kalau beli produk lokal tuh? Apakah dari sisi fashion, atau mungkin furniture, atau barang-barang lain nih teman Pro 2? Tapi kalau misal kita dengar UMKM ya, yang saat ini tuh lagi banyak banget di mana-mana kita bisa temui dengan berbagai macam produk ya teman Pro 2. Kalau mendengar kata UMKM, mungkin yang terbayang adalah langsung usaha kuliner, ya gak sih? Padahal sekarang UMKM tuh berkembang di bidang fashion, di fotografi juga, kerajinan, bahkan sampai produk digital nih teman Pro 2. Karena di era digital saat ini ya, peluang untuk berkembang tuh semakin terbuka. Satu video yang narik banyak views di media sosial aja itu bisa bikin usaha orang langsung banyak dikenal orang dan langsung ada peminatnya teman Pro 2. Nah, karena itu anak muda tuh gak hanya bisa jadi konsumen, tapi juga bisa jadi kreator dan pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Nah, semangat inilah yang pengen didorong untuk pembangunan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif pastinya.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget nih, spesial di perayaan anniversary ke-20.

Ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan aja. Ingat ya, teman Pre2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk teman Pre2, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: But I believe that love makes the world go round. And I'm a lover, I'll always believe in love. Your butterfly?
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Teman-teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2. Gak terasa udah mau jam 9 aja. Gimana Senin paginya kamu? Sudahkah upacara hari ini? Atau sudah apel teman Pro 2? Yang pasti masih Riani temenin di perjalanan sepada sampai nanti di jam 10. Satu jam tersisa kebersamaan kita di sepada pagi hari ini. Ayo kita buat lebih menyenangkan lagi teman Pro 2. Pasti dengan lagu-lagu pilihan yang bisa menambah semangatnya kamu pagi ini. Dan pastinya stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di Spada pagi hari ini. Kalau bahas tentang produk lokal ya, teman Radio pastinya gak lepas dari yang namanya UMKM. Teman Radio, UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik istilah itu, ada jutaan cerita perjuangan. Ada orang tua yang membiayai sekolah anak dari hasil berjualan. Ada juga yang mulai bisnis dari hobi. Bahkan ada keluarga yang bertahan melewati masa sulit berkat usaha kecil yang mereka bangun. Artinya, ketika UMKM berkembang bukan hanya usaha yang maju, tapi juga harapan banyak keluarga ikut tumbuh, teman Tradua. So, UMKM tumbuh Indonesia maju bukan hal yang sulit untuk tercapai. Nah, teman Tradua, secangkir kopi yang biasanya kamu nikmati kalau pagi-pagi itu mungkin berasal dari kerja keras petani. Sebuah tas buatan lokal yang dibuat oleh tangan-tangan terampil ya. Sepiring makanan yang kita beli melibatkan banyak orang, mulai dari pemasok bahan baku hingga penjual. Bahkan saat kita membeli produk lokal ya, kita tuh gak hanya beli barang sebenarnya, kita juga menghargai proses kreativitas dan kerja keras sesama anak bangsa. Itulah semangat kita Indonesia, yang mana kemajuan bangsa itu dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama, teman Tradiweb.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pulang malam FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget nih. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali. Rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan aja. Gak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan aja. Ingat ya, teman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Kamu belum jadi member? Gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesial. Yuk, tunggu apa lagi teman Pro 2? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepada Bang Riani. Bahas tentang UMKM ya, teman Pro 2. Anak muda itu wajah baru UMKM Indonesia. Iya, benar. Karena kalau dulu UMKM identik dengan usaha keluarga, sekarang wajahnya tuh semakin beragam, teman Pro 2. Banyak anak muda yang mulai bangun bisnis dari hal yang mereka suka. Ada yang jual kopi, thrifting ya, ada yang buat kerajinan tangan, ada juga yang jual makanan rumahan secara online. Pastinya media sosial tuh jadi etalase baru, kreativitasnya yang jadi modal utama. Nah, ini yang membuktikan bahwa menjadi pelaku UMKM tuh gak selalu membutuhkan modal besar, teman berdua. Yang paling penting adalah keberanian untuk memulai, kemauan belajar, dan konsisten mengembangkan usaha. Nah, semangat inilah yang membuat UMKM Indonesia tuh semakin dinamis. So, UMKM tumbuh, Indonesia maju, bukan hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Nah, mendukung UMKM ternyata gak selalu harus dengan membeli banyak produk loh, teman Pro2. Kamu bisa ngasih ulasan yang baik, kamu bisa share di medsos, atau datang di bazar-bazar lokal, itu adalah dukungan yang penting banget juga loh. Karena ketika satu usaha berkembang, manfaatnya tuh bisa dirasakan oleh banyak orang. Ada lapangan kerja yang terbuka, ada ekonomi keluarga yang membaik, ada roda perekonomian daerah yang terus bergerak. Dan Indonesia tumbuh ketika masyarakatnya saling mendukung.

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Teman terbaik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Selamat pagi lawan FM Pro 2 dari teman terbaik kamu ada Kepler Round dengan Good Luck Babe teman Pro 2 mengantar kita pada pukul 9.54 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini jelang santai siang ya pada harus berakhir dan juga Rani harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2 nanti di santai siang bakal ada Dimas dan siapa yang temani kamu. Hai.
1: Hai, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, kamu sendiri aja ya.
1: Iya nih lagi sendiri.
0: Iya lagi sendiri. Aduh.
1: Jangan bahas lebih dalam
0: lebih panjang lagi ya. Jauh-jauh ini, jauh.
1: Meskipun di luar lagi mendung dan gerimis sedikit ya Riani. Semoga nanti teman Pro 2 tetap semangat karena nanti ada Dimas di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Riani, saatnya istirahat.
0: Iya, pokoknya aku OTW lah ya ini ya. Selamat bertugas ya Dim ya. Saya untuk teman Pro 2 pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari nanti bareng Dimas dan juga Isa di santai siang sampai di jam 3. Ini pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke kabar pertama. Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sektor perikanan lewat program Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, mengatakan program ini bukan hanya soal membangun kawasan nelayan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus mendukung ketahanan pangan. Sejumlah upaya terus dilakukan, mulai dari penyaluran alat lengkap, mesin kapal, alat tangkap, hingga pembinaan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Harapannya hasil tangkapan meningkat, produktivitas bertambah, dan pendapatan nelayan pun ikut naik. Dari 4 lokasi yang diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3 kawasan akhirnya ditetapkan sebagai penerima program Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu Kelurahan Pudai, Sambuli, dan juga Tondonggeo. Program ini diperkirakan akan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 1.139 kepala keluarga yang tinggal di kawasan pesisir Kota Kendari.
0: Info Pro 2.
2: Kita masuk ke kabar selanjutnya teman Pro 2. Meningkatkan penghasilan masyarakat pesisir ternyata tidak hanya cukup dengan bantuan modal. Karena itu pemerintah Kabupaten Konawe bersama OJK Sulawesi Tenggara terus mendorong literasi keuangan bagi nelayan dan pelaku UMKM di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sorue Jaya. Sekretaris Daerah Konawe Ferdinand mengatakan edukasi ini penting agar masyarakat lebih memahami cara pengelolaan keuangan, memanfaatkan layanan perbankan secara bijak hingga terhindar dari pinjaman maupun investasi ilegal. Dengan begitu, modal usaha yang diperoleh bisa digunakan secara aman dan produktif untuk mengembangkan usaha mereka. Dan melalui program ini, OJK dan pemerintah Kabupaten Konawe berharap masyarakat pesisir semakin percaya diri dalam mengakses layanan keuangan secara resmi, dan harapannya literasi keuangan yang lebih baik dapat memperkuat perekonomian nelayan dan juga pelaku UMKM.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Ada kabar baik dari sektor kesehatan di Wakatobi. Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersiap menerapkan pelayanan puskesmas berbasis klaster sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan primer yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Wakatobi, Mulyadin, menjelaskan nantinya pelayanan di seluruh puskesmas akan dibagi berdasarkan klaster, mulai dari layanan manajemen, kesehatan ibu dan anak, layanan usia dewasa hingga lansia, penanganan penyakit menular, sampai layanan lintas sektor. Dengan sistem ini, pelayanan diharapkan menjadi lebih terarah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat pelayanan, pemerintah juga terus meningkatkan kedisiplinan tanpa tenaga kesehatan dan menyiapkan seluruh puskesmas menjadi unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, yang dimana harapannya masyarakat Wakatobi bisa mendapatkan layanan kesehatan yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan merata hingga ke wilayah kepulauan. Demikian info Pro 2 yang dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan kami di Santai Siang yang diawali dari Hitlist pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu di perjalanan santai siang hari ini ya. Kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa, kalau di santai siang kita akan awali lagi dengan hit list. Kamu bisa request lagu kamu, jadi lagu-lagu penyemangat kamu di hari Senin, teman Pro 2. Senin yang biasanya kayak lebih padat bawahnya dari hari biasanya ya. Apalagi kalau untuk sekarang, teman Pro 2, cuaca terpantau lagi diguyur hujan. Ya, hujan dengan intensitas rendah sebenarnya ya, atau rintik-rintik di beberapa area di kota Kendari. Tadi perjalanan menuju studio Pro 2 di sepanjang area bypass, terus mana lagi ya, sekitaran MDK, teman Pro 2, bahkan dari Baruga sempat diguyur hujan dengan hujan yang rintik-rintik. Tapi untuk kamu yang masih mau beraktivitas di luar rumah, ya masih aman, apa tetap gunakan jas hujan kamu atau juga pelindung lain, teman Pro 2 ya. Jangan lupa siapkan hati kamu untuk memulai hari ini yang sudah mulai. Semoga bisa terus berlanjut dengan baik. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM, Produer dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua, untuk kami mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp kita ya, 0821-8830-908. Atau teman berdua juga bisa dong main ke Instagram kita, Instagram Produer Kendari. Yang mau request boleh langsung ya. Seperti biasa ada WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat siang, aku mau request. Izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong, langsung request aja ya Kak, silakan. Kamu bisa langsung mention lagu yang mau kamu request teman berdua. Langsung di mention saja, nanti langsung kita putarkan untuk kamu. Yang mau ke TikTok juga boleh, kita live TikTok di TikTok RRI Kendari. Kamu bisa langsung komen lagu yang mau kamu dengarkan, temani kamu di perjalanan Senin yang lagi murung rasanya. Ini kalau diibaratkan ekspresi ya teman berdua, karena di hari Senin ini terpantau lagi mendung juga di beberapa tempat. Bahkan ada beberapa area yang sudah diguyur hujan tadi. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kamu untuk terus beraktivitas di hari Senin. Untuk kamu teman berdua yang lagi di live TikTok kita, ada Sharon.jp JPG. Ini kayak foto jadinya ya. Hai, selamat pagi. Ada Iqbal, Iqbal AI. Halo RRI Kendari. Sudah lama Mi saya enggak nonton live-nya RRI Kendari. Ayo Mi nonton terus kalau di Pro 2 di setiap hari, pokoknya setiap jam 10 sampai jam 12 itu jam-jamnya untuk kita request teman Pro 2. Ada Wanfi juga. Ada Sharon yang mau izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke deh. Kita carikan dulu lagunya teman berdua, nanti langsung kita hadirkan untuk temani kamu di perjalanan santai siang hari ini. Selamat beraktivitas sekali lagi untuk kamu yang lagi di perjalanan juga. Kita sambil dengar dulu ya teman berdua, lagu pertama yang direquest sama kamu teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Teman-teman berdua, teman terbaik kamu masih di 90.8 FM bareng sama Isa yang temani kamu, teman berdua. Dan of course kita masih di hits list. Kamu masih bisa request lagu yang mau kamu dengarkan, teman berdua, via WhatsApp, via live TikTok atau via DM Instagram ke Perdua Kendari. Kalau yang mau ke WhatsApp boleh langsung ke 082188309. Ternyata ada yang main ke WhatsApp juga. Tadi baru kebaca, mohon maaf ya. Ada Kak Kalara sepertinya ya. Aku mau isen request lagu Fortune Cookie yang lagu Fortune Cookie ya by JKT48. Oke deh ya. Kita langsung cek dulu lagunya, teman berdua. Emang kalau lagi lagi hujan-hujan enaknya kita denger lagu-lagu yang bikin kita jadi lebih semangat, teman berdua ya. Biar apa? Ya biar semangat. Tapi kalau dari requestan teman berdua beberapa di live TikTok kita, ada yang request lagunya Delantis Ambang Rindu Kak. Lagunya buat semua tanpa terkecuali. Makasih, sama-sama. Ini mungkin ingin menikmati cuaca di hari ini sambil dengar lagu yang sesuai cuaca juga. Ada Dimas, temennya Lady Gaga. Lagunya Tarik Ulur, Shakira Jasmine ya, Kakak Isa. Lagunya katanya enak banget didengerin pas lagi mendung hujan. Yes. Aduh, ini kita menikmati suasana hujan di hari ini sambil ditemani lagu-lagu requestan kamu. Ada juga aku, siapa nih username-nya, agak sulit ya teman berdua. Siang gak izin request lagu Bayangan Cinta yang Lalu, Kim Fit Nabila dong. Okay deh, kita putarin sesuai urutan yang request duluan tadi ya. Ada Ambang Landes, ada Tarik Ulur, juga disusul dengan Bayangan dan Fortune Cookie.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Thank you untuk kamu yang sudah request teman Pro 2. Sudah bisa putarkan juga ya beberapa requestan dari kamu di perjalanan santai siang hari ini. Yang masih mau mampir, mau request, masih boleh of course ke WhatsApp kita 082188309008. Atau kamu juga bisa langsung ikut di live TikTok, di TikTok Rere Kendari ya. Banyak teman Pro 2 yang requestnya via live TikTok nih. Kita sambil bacakan juga nih komen-komen dari teman Pro 2. Ada dari Bang Mardin, request lagunya Wali, Fatima katanya. Tadi agak mengantri ya untuk requestan lagunya teman berdua. Tapi kalau kata Bang Mardin tidak apa-apa, antri kak. Yang penting kualitas, kualitas bertamax. Ya sekarang ibaratnya antrian itu apa-apa dikaitkan dengan antrian di SPBU ya teman berdua. Yang lagi banyak terjadi juga di beberapa titik. Tapi semoga segera antriannya bisa apa ya, segera tidak mengantri. Segera pendek maksudnya antriannya. Terus kalau membeli bahan bakar bisa lebih cepat juga. Dan semuanya bisa terorganisir dengan baik lah ya, terakomodir dengan baik teman Pradua. Kalaupun masih harus mengantri, semoga kamu masih bisa dengan sabar, antrinya masih dengan bijak juga teman Pradua. Ya karena mengantri bukan cuma kamu, tapi semua pun juga demikian untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai yang diinginkan tentunya ya. Oke deh teman berdua, kita puterin lagi nih lagu-lagu yang kamu request. Next ada lagunya Wali yang akan hadir kerang dengar kamu, Fatimah teman berdua.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

teman berdua, teman terbaik kamu. Thank you ya untuk kamu teman berdua yang masih setia untuk mampir request lagu-lagu favorit kamu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini. Suasana hati kita layaknya lagi dipermainkan sama cuaca. Karena sekarang terpantau mulai cerah teman berdua. Apakah akan cerah sepanjang hari? We never know ya. Tapi ya yang pasti aktivitas kamu harus terus berlanjut di berbagai kendala cuaca hari ini. Semoga kamu masih bisa beraktivitas dengan baik teman berdua ya, sampai tuntas nanti jelang waktu istirahat juga di siang hari ini. Semoga kamu makin semangat deh untuk melakukan aktivitas kamu. Yang masih mau request, kamu masih bisa ke WhatsApp kita di 0821-883-0908. Atau kamu juga bisa main ke Instagram kita, ke Instagram Perdua Kendari. Nonton di TikTok juga boleh dong ya, langsung ke TikTok RR Kendari. Kamu bisa langsung request lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini dengan cuaca yang lagi kurang santai kayaknya.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang sudah mampir untuk request lagu di perjalanan santai siang hari ini. Besok jangan lupa mampir lagi di jam yang sama, pokoknya setiap jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah, kamu masih bisa terus request lagu-lagu favorit kamu yang mau kamu dengarkan teman Pro 2. Isa juga masih setia teman Irong dengar kamu di sepanjang santai siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Terus dengarkan ya di 98 FM atau via mobile application kita di RRI Digital. Kamu juga masih bisa terus streaming di www.rri.co.id.

0: Oh Nur, sini kok dulu. Ada ini uangku. Kamu simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
1: Oh, kok dengar pi dulu saya? Ma cocok miku ada pertanyaan saya. Nah, sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
0: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
1: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu miso mau simpan saya uangku di sana. Daripada aku pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo mi.
2: Jadi bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa mi ini kita ajukan kredita di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing ji tahu.
0: Oh pantas pale kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja di, tiada penaltinya. Enak itu.
3: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
0: Ayo mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
2: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13 Blok O RT 002 RW 001 Kadia, tepat depan SMK Negeri 2 Kendari. Hubungi nomor telepon 0401-3086-253.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Progo FM. Sampai siang di Progo FM. Terbaik kamu.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan santai siang hari ini ya. Kita nih muda kreatif nih teman berdua. Sambil hadirkan informasi untuk kamu, teman di kamu juga yang beraktivitas di hari Senin. By the way, bagaimana Senin kamu? Sekarang mungkin banyak yang lagi nikmati suasana istirahat ya. Untuk kamu yang lagi di jam makan siang, yuk enjoy makan siang kamu dengan baik teman berdua. Biar jadi energi-energi yang positif lagi. Untuk kamu lanjutkan aktivitas di siang hari ini sampai tuntas pokoknya. Kamu yang masih berkendara teman berdua, selamat sampai di tempat tujuan. Tetap hati-hati di jalan pokoknya teman berdua. Biar selamat sampai di tempat tujuan dan bisa kembali beraktivitas dengan baik di perjalanan santai siang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, ada kabar gembira untuk kamu yang mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Pas sekali teman berdua, karena ada spesial di penawaran anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah sekarang bisa jadi lebih mudah dan lebih hemat. Kamu bisa rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh teman berdua. Ada cashback hingga 15% khusus perbelanjaan furniture dan aksesoris. Juga di setiap perbelanjaan di Informa Elektronik ada lagi tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi teman berdua, ada banyak sekali pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan ya, meja makan idaman sekarang bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja loh. Bahkan tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet cuma di 1,6 jutaan teman berdua. Nah, untuk kamu yang juga mau ganti ruang ganti suasana di ruang keluarga kamu, meja tamu cantik siap untuk mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja teman berdua. Tapi ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa berlaku sampai 31 Juli 2026. Nah, untuk kamu yang belum jadi member bagaimana ya? Gampang teman berdua. Kamu tinggal download aplikasi Informa di App Store dan Google Play. Terus kamu bisa langsung registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi bunda? Beruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promosinya terbatas teman berdua, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Untuk kamu yang di siang hari ini mau makan siang teman berdua atau istirahat siangnya ditemani dengan berbagai cemilan mungkin atau minuman, ya berbagai pilihan bisa jadi pilihan kamu. Kalau di Kota Kendari sekarang juga semakin dipermudah karena ada sistem pesan online ya, delivery. Kamu bisa dengan mudah juga untuk order makanan favorit kamu. Jangan lupa ordernya, coba deh kamu pilih UMKM-UMKM yang ada di sekitar kamu teman berdua, karena ini juga menjadi momen untuk mendongkrak nih UMKM atau para pelaku usaha.

biar jualannya atau barang yang ditawarkan itu makin laku teman perdua dan makin populer juga. Jadi bisa menjadi UMKM yang terus bertahan dan berkelanjutan nantinya. So, selamat menikmati waktu istirahat kamu, selamat menikmati makan siang kamu teman perdua. Sambil ditemani ya dengan lagu-lagu dengan playlist Pro 2 Kendari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

98.8 FM Brodo RR Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman berdua. Waktunya bisa temani kamu dengan update informasi olahraga nih ya. Kita di sport update untuk perjalanan siang hari ini. Untuk kamu yang masih stay di 98.8 FM atau via mobile application kita di RRI Digital, jika kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Kita ke sepak bola dulu teman berdua. Ada kabar nih yang datang dari gelandang timnas Korea Selatan, Lee Kang In, yang resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain atau PSG ya. Jadi klub asal Spanyol ini mengkonfirmasi kalau pemain berusia 25 tahun ini juga sudah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. So, Atletico mengumumkan transfer Lee pada Sabtu 25 Juli 2026. Ya, meskipun tidak mengungkap ya berapa sih nilai transfernya. Tapi sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan itu bahkan bernilai antara 35 sampai 40 juta euro, teman berdua. Dan tentunya kedatangan pemain bertinggi 173 cm ini jadi bagian juga nih dari upaya Atletico memperkuat lini di tengah menjelang musim baru. Lee Kang In juga diproyeksikan akan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer, teman pro 2. Lee Kang In jadi salah satu pemain andalan Korea Selatan ya, apalagi pada Piala Dunia 2026. Dia tampil kayak di seluruh pertandingan fase grup, meskipun timnya gagal melaju ke babak selanjutnya. Ini kayak jadi tradisi juga ya, after Piala Dunia banyak yang membeli pemain-pemain baru yang memang dilihat dari permainan mereka, teman-teman berdua, selama Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Santai siang hari ini teman Pro2, Isu kembali mengingatkan kamu, jangan lupa ya, untuk kamu yang mau bikin suasana rumah jadi makin nyaman untuk keluarga tercinta, sangat pas sekali teman Pro2, karena di spesial perayaan anniversary ke-22 Informa, untuk kamu yang mau isi rumah, sekarang jadi lebih mudah dan juga hemat. Rayakan momen spesial ini teman Pro2 dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris. Juga di setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan lagi nih, potongan hingga 1 juta berlaku mulai atau berlakunya sampai di 31 Juli 2026 teman Pro2. Nah, serunya lagi ada banyak pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangkan, kamu bisa beli meja makan idaman. Sekarang bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja teman Pro2. Tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Nah, untuk kamu yang mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempercantik ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja teman Pro2. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, gampang teman Pro2, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau di Google Play. Terus kamu bisa langsung registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Tunggu apa lagi teman Pro2, buruan datang Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas teman Pro2. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di santai siang hari ini ya, dengan informasi olahraga. Kita ke Timnas Indonesia, teman Pro 2. Ada kabar dari pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand yang masih dalam pemantauan. Pemain 21 tahun ini, teman Pro 2, mengalami cedera saat menjelang laga perdana grup A untuk Asian Hyundai Cup 2026. Nah, menurut pelatih Hartman, cedera itu diperolehnya pada salah satu sesi latihan, sehingga tim pelatih masih menunggu nih perkembangan kondisi gelandang bernomor punggung 7 ini. Hartman juga mengungkapkan tim medis akan terus mengevaluasi kondisi Marcelino sebelum menentukan peluangnya tampil menghadapi Kamboja pada laga pembuka, dengan harapan nanti bisa menjalani tes kebugaran tentunya ya, untuk melihat kondisinya, teman Pro 2. Meskipun demikian ya, Hartman menyebut Marcelino memiliki mental kuat untuk menghadapi situasi sulit selama proses pemulihan. Menurutnya hal ini juga sangat dibutuhkan ya untuk pemain klub Trenčín Slovakia untuk bertahan pada situasi sulit ini. Untuk Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan nanti akan menghadapi Kamboja pada pertandingan perdana grup A Asian Hyundai Cup 2026. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Pekansari Cibinong, Bogor pada Senin 27 Juli atau di malam ini, teman Pro 2, pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan

나도 모르겠어. 그 사이 어딘가쯤에 있지 않을까?

Teman berdua, teman terbaik kamu di perjalanan santai siang hari ini. Kita masih akan terus bersama ya Aisyah, temannya dong dengar kamu teman berdua. Semoga kamu juga selalu setia bersama di Pro 2 RRI Kendari. Sampai pukul 15 nanti Aisyah masih hadir untuk kamu. By the way, untuk kamu yang lagi di perjalanan siang, lagi sambil berkendara, selamat sampai di tempat tujuan ya teman Pro 2. Hati-hati di jalan, terus jangan lupa untuk selalu patuhi aturan dan juga rambu lalu lintas, biar keamanan dan keselamatan kamu tetap terjaga juga teman Pro 2. Dan untuk perjalanan siang hari ini, setelah sport update, nanti kita move lagi ke Pro 2 Entertainment.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

Santai siang di Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang masih stay di 90.8 FM Pro 2 RR Kendari atau juga di RR Digital atau streaming di www.rri.co.id. Makasih pengumuman juga untuk kamu teman Pro 2, kembali mengingatkan ya untuk kamu yang mau bikin rumah jadi makin nyaman untuk keluarga tercinta. Pas banget teman berdua ya, ada momen spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Untuk kamu yang mau isi rumah sekarang jadi lebih mudah dan juga hemat. Kamu bisa rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris. Juga di setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan lagi nih dengan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026 atau sampai akhir bulan ini teman Pro 2. Serunya lagi, ada juga banyak pilihan furniture berkualitas dengan harga yang super miring. Misalnya ada meja makan nih ya, yang bisa kamu bayangkan meja makan idaman sekarang bisa kamu punya dengan harga start di 1,5 jutaan saja. Tidak sampai di situ, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh, awet, cuma di 1,6 jutaan. Atau mau ganti suasana ruang keluarga, jangan takut teman berdua. Ada meja tamu cantik yang siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan teman berdua. Dan ingat, penawaran ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli. Jadi untuk kamu yang belum jadi member ya, segera teman berdua daftarkan diri kamu dengan download aplikasi Informa di App Store atau Google Play. Daftar langsung, registrasi teman Pro 2 dan langsung nikmati harga spesial. So, tunggu apa lagi? Langsung datang ke Informa di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kali Kadia. Teman Pro 2 jangan ketinggalan ya, karena promonya terbatas, stoknya juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Pradua teman, waktunya kita update info teman untuk kamu teman Pradua di perjalanan santai siang hari ini ya. Tapi sebelum itu kita update dulu yo. Informasi cuaca untuk kamu ya untuk saat ini untuk area laut dan sekitarnya terpantau lagi sangat gelap teman Pradua. Lagi mendung ya. Pertanda akan hujan sepertinya. Kalau di tempat kamu bagaimana teman Pradua? Kamu bisa infokan juga ke kita, nanti kita share untuk teman Pradua yang lagi di perjalanan biar lebih prepare lagi ya. Well, kita ke informasi hiburan kali ini datang dari Sony Pictures yang baru teman Pradua merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosialnya pada Jumat 24 Juli 2026 nih. Karya yang diproduksi Sony Pictures berkolaborasi dengan PlayStation Production dan Constantin Film dan disutradari oleh Zach Kreger ini teman Pradua, ditulis juga oleh Shai Hatton dan Kreger. Resident Evil akan dikemas dengan genre sci-fi ya atau science fiction ya, yang akan dirilis pada 18 September 2026, menghitung bulan aja teman Pradua. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi oleh Austin Abrams, ada Zach Cherry dan Paul Walter. Kreger selaku sutradara teman Pradua menyatakan ya kalau ini bukan adaptasi dari permainan Resident Evil manapun dan mengaku kalau ia tidak bisa membuat versi lebih baik dari gamenya karena plot dari permainan tersebut sudah dieksekusi dengan sangat baik. Jadi film ini nanti akan menggunakan latar waktu yang sama dengan seri Resident Evil 2. Beberapa hal seperti karakter sampai suasana musim dingin yang dibuat itu akan berbeda dengan versi dari video gamenya teman Pradua. So bersiap deh ya, Resident Evil 2026 siap memberikan pengalaman horror terbaru yang akan menggabungkan ada misteri, ketegangan juga dan aksi dalam satu plotnya teman Pradua. Wih, ini kayaknya akan menyambut ya kengerian dari warna label legendaris yang satu ini.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita balik lagi di Sport Update. Kali ini datang dari dua penyanyi Indonesia. Tapi yang uniknya, teman berdua, mereka ini bukan akan tampil nyanyi, tapi akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4, produksi dari Prime Video. Ada Agnesmo dan juga Anggun, teman berdua. Jadi penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang juga baru dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026. Kehadiran Agnesmo dan Anggun jadi sorotan penggemar tanah air ya, karena bergabung nih dalam satu serial aksi yang terbilang paling populer saat ini ya. Richard Season 4 kembali akan dibintangi Alan Richson yang memerankan tokoh utama Jack Reacher. Nah, dalam musim terbaru ini, Agnesmo akan memerankan karakter Lila Hart dan seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisha Hart, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang nanti akan jadi pusat cerita ya, teman berdua. Wih, makin penasaran nih untuk nonton mungkin nanti Richard Season 4, teman berdua. Mungkin untuk kamu yang ingin lihat Agnesmo dan juga Anggun beradu acting.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Makin dekat ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia tengah hari ini. Isa harus segera pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Bukan karena hujan, tapi karena mau move nih, kita ke sore ceria bareng sama Kak Vivi yang siap menemani kamu. Hai.
1: Hai. Di hari Senin ya.
0: Senin. Udah siap belum?
1: Udah siap sih, tapi cuacanya kayaknya belum sih ya.
0: Melarang aku pulang mungkin ya.
1: Mungkin karena dia pikir, ini belum jam absen kamu.
0: Iya lagi.
1: Oke, deh Vivi udah siap ya temani teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. So, buat Isa selamat istirahat.
0: Thank you. Buat Kak Vivi selamat bertugas ya di perjalanan santai siang. Isa pamit teman Pro 2. Sore ceria move ke Kak Vivi yang temani kamu. So, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari sukses menggelar Kendari Half Marathon 2026 yang diikuti lebih dari 3.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Balai Kota Kendari ini berlangsung meriah pada hari Minggu kemarin. Event yang digagas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong promosi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Para peserta mengikuti 4 kategori lomba, yakni 5 km, 10 km, 10 km master, dan half marathon 21 km. Seluruh rute lomba dimulai dan berakhir di halaman Balai Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran bersama jajaran Forkopimda secara langsung melepas peserta kategori 5 km. Ia juga turut berjalan bersama peserta menyusuri rute yang melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Kendari. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Kendari Half Marathon telah menjadi agenda tahunan sekaligus bagian dari pengembangan sport tourism di daerah ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari terus memperkuat sistem layanan pengaduan bagi korban kekerasan perempuan dan anak guna memastikan penanganan yang cepat dan tepat. Penguatan layanan ini dilakukan melalui optimalisasi call center 112 serta layanan langsung di unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang dapat diakses masyarakat setiap saat. Kepala DP3A Kota Kendari Fitriani Sinapoi mengatakan kemudahan akses pengaduan menjadi langkah penting dalam mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, seluruh layanan yang diberikan tidak dipungut biaya dan mencakup pendampingan menyeluruh bagi korban, mulai dari layanan psikososial, bantuan hukum hingga penanganan medis. Menurutnya, peningkatan layanan ini juga sejalan dengan bertambahnya jumlah laporan kasus kekerasan yang ditangani sepanjang tahun 2026. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Penyanyi Bernadia sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Pertunjukan ini dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan. Babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setianya. Berbalut dress putih dengan jeans, ia membuat penonton gemas dengan penampilannya. Konsep panggung dirancang matang agar setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme, kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sore yang disambut dengan cuaca mendung ya di wilayah Kota Kendari, atau mungkin di lokasi kamu ini sudah hujan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu bisa updatein ya, karena kebetulan juga di jam 3 sore kita berada di Sherlock, sharing informasi lokal. Barang Vivi temani kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Namun Sherlock hanya sampai pukul 16, teman Pro 2. Tentunya Vivi juga bakal updatein ya informasi dari wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Kamu juga bisa ikut gabung dan share informasi dari lokasi kamu, teman Pro 2. Baik itu tentang cuaca terkini, lalu juga yang sedang di perjalanan, tapi jangan sambil berkendara ya informasinya. Kamu bisa menepi terlebih dahulu, teman Pro 2, atau yang sedang lagi menunggu di lampu merah ya, berganti ke lampu hijau. Nah, boleh tuh diupdatein apakah ada kepadatan lalu lintas ataukah kegiatan seru yang bisa teman-teman Pro 2 juga ikut gabung nih di kegiatan kamu itu. Nah, kamu bisa share informasinya melalui WhatsApp Pro 2 Kendari via chat ataupun juga voice note di 0821 8830908, atau kamu juga bisa DM kita di Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari double E. Kebersamaan kita di Sherlock, sharing informasi lokal hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastiin kamu gabung, share juga informasi di lokasi kamu. Nanti Vivi bakal bagiin juga nih beragam informasi yang update ya di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kota Kendari. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ada kabar positif dari pesisir di kota tercinta kita, Kota Kendari ya, bagian pesisirnya. Jadi dalam rangka memperingati hari mangrove sedunia nih, teman Pro 2, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kota Kendari itu menggelar aksi nyata dengan menanam ratusan bibit mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Porirano. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat yang ikut turun langsung menanam mangrove di area pantai. Nah, langkah ini menjadi bagian dari upaya ya menjaga ekosistem pesisir agar tetap lestari sekaligus melindungi wilayah pantai dari ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim. Teman Pro 2, mangrove sendiri itu tentunya punya peran yang sangat penting mulai dari menahan gelombang, menjaga habitat biota laut sampai membantu menyerap karbon di udara. Karena itu penanaman mangrove seperti ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi juga bisa berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan pesisir. So, teman Pro 2, melalui momentum Hari Mangrove Sedunia ini, tentunya Kota Kendari juga menunjukkan ya bahwa menjaga alam bisa dimulai dari langkah sederhana. Tanam hari ini, jaga masa depan nanti.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Teman Pro 2, teman terbaik. Kamu masih bareng Vivi temani kamu ya. Teman Pro 2, kamu juga masih bisa gabung bareng Vivi untuk update informasi di lokasi kamu. Makin mendung nih teman Pro 2 di wilayah Laute, pantauan dari studio Pro 2 Kendari ya. Ini mau hujan atau enggak nih? Kayaknya rumah-rumahnya mau hujan deh ya teman Pro 2. Updatean dari teman Pro 2 yang di wilayah Lepo-Lepo katanya udah turun hujan nih sedari tadi. Biasanya kalau di wilayah Lepo-Lepo tuh tidak ada mendung, langsung hujan. Mengsabar ya teman-teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang lain boleh updatein juga wilayah cuaca di wilayah kamu. Apakah sudah turun hujan atau justru terang benderang nih teman Pro 2? Biar teman-teman Pro 2 bisa prepare juga jikalau sudah terjadi hujan di lokasi kamu. Kalau updatean di wilayah Laute sendiri ini terpantau masih mendung ya teman Pro 2. Hanya kalau dilihat dari langitnya ya, kalau kata Vivi ini mendungnya merata nih sekota Kendari. Hanya kalau hujannya itu masih belum jelas nih teman Pro 2. Apakah bakalan merata atau ganti-gantian nih teman Pro 2? Terpantau di wilayah Lepo-Lepo itu sudah turun hujan sedari tadi. Jadi buat teman Pro 2 yang mau updatein juga informasi di lokasi kamu, boleh langsung chat atau voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kamu mau bikin suasana rumah kamu makin nyaman untuk keluarga tercinta? Wah, ini sangat pas Teman Pro 2, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh Teman Pro 2, ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik. Ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2022.

untuk member Informa berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau di Google Play, Tobot Pro 2. Yuk, tunggu apa lagi? Bunda, bunda-bunda ya, buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promonya terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 4 sore nih, teman Pro 2, kamu pastiin stay tune terus, karena nanti kita bakal ada bisik bincang asik. Karena pastinya nih teman Pro 2, dialog kali ini itu spesial anak-anak muda Sulawesi Tenggara yang punya prestasi, dan ini nanti bakal membawa nama daerah Sulawesi Tenggara juga di 17 Agustus nanti nih teman Pro 2. Apakah itu? Nah, klunya sih suaranya merdu nih teman Pro 2. Kalau kamu update di sosial media kita pastinya udah tahu siapa yang bakalan hadir. Kalau belum, langsung cus di sosial medianya Pro 2 ya, di Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Nanti kita juga bakalan live TikTok. Teman Pro 2, pastiin kamu udah follow TikTok RRI Kendari biar tidak ketinggalan live kita nanti di Bisik. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Vivi temani kamu di sore ceria. Dan di jam 4 sore kita berada di Bisik Bincang Asik. Nah kali ini Vivi tidak sendiri. Dari tadi ya Vivi tuh dimanjakan telinganya nih. Mereka baru latihan aja. Aduh, Vivi ini ada di mana ya? Apakah ada di suatu tempat yang punya suara-suara yang menenangkan, apakah di surgawi ini? Tapi ya teman Pro 2, memang nih narasumber kita sore hari ini yang hadir bukan hanya suaranya yang bagus, tetapi mereka juga tentunya punya prestasi hingga mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di ajang Gita Bahana Nusantara. Langsung aja Vivi mau menyapa dulu teman-teman dari Gita Bahana Nusantara perwakilan Sulawesi Tenggara yang sudah hadir di studio Pro 2 Kendari. Halo. Tuh kan suaranya beda kan teman Pro 2. Kalau Vivi dihaloin, hai. Kalau ini mereka tuh bernada nih. Bernadia ya.
1: Bernadia.
0: Oke, di studio Pro 2 Kendari ada Farhan Khairul Sadiq.
1: Halo.
0: Yang mana Farhan?
1: Halo.
0: Oh, oke. Kirain mau pakai nada, boleh pakai nada halonya. Oke, selain Farhan nih teman Pro 2 ada juga dari Jessica Estervania.
2: Iya.
0: Hai. Oke. Ada juga Laode Radit Al-Rasya.
3: Halo Kak.
0: Halo. Oke deh. Ini kalau di flyer ada 4 orang.
1: Benar.
0: Yang belum hadir di studio itu ada Brigita Fidelia Lontana.
1: Iya.
0: Oke, 2 perempuan, 2 laki-laki.
3: Iya, Kak.
0: Baik. Biar kita lebih tahu lagi nih 4 anak muda Sulawesi Tenggara ini, boleh deh satu-satu perkenalin diri, sapaan akrabnya apa, dan posisinya di Gita Bahana Nusantara ini apa saja. Boleh dari Radit dulu ya.
3: Oke, silakan. Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Latarasya, biasa dipanggil Radit.
0: Hai dan, Radit.
3: Hai. Dan alhamdulillahnya saya terpilih menjadi perwakilan Sulawesi Tenggara kategori suara bass.
0: Mm-hmm.
3: Nah ya, itu aja.
0: Oke, okay, suara bass. Oke, okay, yeah. Terdengar sih ya bassnya. Oke, okay, di samping Radit ada Farhan. Silakan Farhan, disapa okay. Teman-teman Pro 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
0: Waalaikumsalam.
4: Perkenalkan, nama saya Farhan Khairul Sadiq. Kerap disapa Farhan ataupun Rehan juga bisa.
0: Oke, okay. Okay. Jadi maunya apa nih? Sayang aja kali ya.
4: Aduh, jangan dong Kak. Oke, okay. Saya merupakan putra asli dari Kabupaten Kolaka Timur.
0: Oke, okay.
4: Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Halu Oleo. Mahasiswa akhir.
0: Wah, ditekanin ya.
4: Mahasiswa akhir. Jurusan bahasa dan sastra, program studi sastra Inggris.
0: Okay.
4: Alhamdulillahnya saya kemarin dipercayakan untuk lolos di divisi suara tenor.
0: Oke, okay. Tenor, bass, tenor. Kita yeah. Melangkah ke perempuan, ada Jessica. Oke, okay, silakan disapa teman-teman Pro 2.
2: Perkenalkan, nama saya Jessica Estervania.
0: Oke.
2: Bisa disapa Jessica.
0: Oke, okay, mohon maaf Jessica, boleh diganti dulu mic-nya ke sini. Boleh, Kakak Dimas, tolong dibantu dulu.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay. Boleh.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Estervania, biasa disapa Jessica. Saya kebetulan putri asli, berasal dari Kabupaten Konawe.
0: Wah, dari Konawe nih.
5: Iya Kak.
0: Oke,
5: okay. Kebetulan kemarin waktu audisi lolosnya di section alto, suara alto.
0: Oke, okay. Masih saudaran dengan bass berarti ya kalau alto,
5: iya,
0: itu ya.
5: Di suara perempuan, partai suara perempuannya itu alto sama dengan kayak bass.
0: Oke. Okay. Yeah. Kalau yang belum hadir di studio Brigita, dia berarti di sopran. Oh, lengkap ya.
3: Yeah.
0: Ada bass, tenor, alto, sopran. Oke, okay. Ada Vivi sebagai pendengarnya. Jangan suruh Vivi nyanyi ya. Oke okay deh, ini kita bahas tentang Gita Bahana Nusantara. Setiap tahunnya pastinya seringkali kita dengar selain paskibraka yang ditunggu-tunggu, orang-orang tuh pada tertuju juga nih. Siapa sih si cowok-cowok cewek ini, si anak-anak muda ini yang suaranya merdu dengan tampilan baju daerahnya.
1: Benar.
0: Yang tampil ini mereka apakah di Jakarta semua atau di mana? Nah, sepanjang pengetahuan pengetahuan orang-orang tuh biasanya, oh ini mungkin anak-anak di sana nih. Tapi seiring perkembangan zaman, orang jadi pada tahu, oh ternyata Gita Bahana Nusantara juga hampir sama dengan Paskibraka. Mereka melewati beragam audisi. Tapi lebih detailnya, Vivi mau tanya deh ke kalian, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman Pro 2 dan sebagai dari pengalaman kalian ya, sebagai Gita Bahana Nusantara 2026 ini, boleh dijelasin dulu apa sih sebenarnya Gita Bahana Nusantara dan prosesnya bagaimana nih kalian terpilih. Boleh ada yang mau mewakili dulu pertama, nanti dilanjut lagi deh ke teman-temannya.
4: Okay.
0: Farhan boleh, silakan. Yeah.
4: Jadi Gita Bahana Nusantara itu adalah perkumpulan atau wadah yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia kepada para pemuda Indonesia yang aktif di bidang paduan suara.
0: Oke.
4: Kalau setahu Farhan itu Gita Bahana Nusantara awalnya didirikan tahun 2002.
0: Oh.
4: Iya, tapi dengan singkatan GNN setahu Farhan.
0: Oh, GNN.
4: Dan akhirnya berubah di dengan nama Gita Bahana Nusantara hingga saat ini.
0: Oke. Ya. Kamu taunya Gita Bahana Nusantara dari umur berapa, Farhan?
4: Udah dari kecil, Kak. Udah dari umur 10 tahunan.
0: Oke, jadi sudah kenal. Lihat, aku harus ada di sini.
4: Benar.
0: Ya. Jadi cari taunya dari umur 10 tahun.
4: Ya,
0: akhirnya alhamdulillah sekarang mewakili Sulawesi Tenggara.
4: Benar.
0: Prosesnya sendiri, Farhan, waktu itu bagaimana? Singkat saja,
4: kaget sebenarnya.
0: Bagaimana cara terpilihnya? Apakah ada di apply ataukah ada undangan yang diterima oleh Farhan?
4: Langsung
0: penyampaian.
4: Iya. Setelah kami audisi langsung penyampaian juara di situ.
0: Langsung ya. Itu lebih pressure sih
4: banget
0: karena langsung.
4: Iya, langsung.
0: Oke, kita mau dengar juga dari Jessica dulu ya, bagaimana nih prosesnya waktu itu kamu terpilihnya Jessica.
5: Iya, Kak. Jadi pertama saya itu dapat info bukannya audisi ini dari media sosial.
0: Oke. Okay.
5: Ya, dari media sosial itu di Instagram dan juga komunikasi dan relasi dengan alumni alumni GBN tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke. Okay.
5: Dan untuk kementerian sendiri itu bekerja sama di tiap provinsi di bidang dinas kebudayaan, dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi tiap provinsi mengadakan audisi di setiap daerahnya, dan putra-putri dari kabupaten itu langsung mendaftar secara online terlebih dahulu.
0: Oke. Okay. Oke, silakan.
5: Mendaftar secara online, kemudian nanti data-datanya itu akan dimasukkan dan dibuatkan grup tersendiri.
0: Oh.
5: Iya. Lalu dari situ informasi secara keseluruhan untuk data yang akan kita bawa seperti KTP dan juga biodata lainnya itu diisi untuk dibawa pada saat audisi secara langsung.
0: Oke, okay, iya. Baik.
5: Audisi kemarin kita di aula
4: kebudayaan.
5: Aula bidang kebudayaan ya, dinas kebudayaan.
4: Dinas kebudayaan.
0: Okay. Itu berlangsung satu hari atau berapa?
5: Satu hari, Kak. Langsung hari. Pengumuman.
0: Wow. Berdebar-debar. Ada berapa peserta saat itu, masih ingat?
4: Kurang lebih 30-an.
0: Wow. Ya, 30. Dan 4 orang yang terpilih.
4: Iya, 4 orang.
0: Wah, luar biasa, keren sekali. Nah, kalau Jessica, kalau tadi Farhan enggak dari usia 10. Jessica, taunya Gita Bahana ini dari usia berapa, Jessica?
5: Kalau secara tidak langsung, Kak, sering nonton di TV.
0: Yeah.
5: Tapi belum tahu kalau paduan suara ini namanya Gita Bahana.
0: Oh iya, gitu. Taunya, oh ini yang nyanyi.
5: Iya, ini yang nyanyi. Oh, anak-anak muda, keren-keren dengan baju adatnya masing-masing.
0: Okay.
5: Dan secara tidak langsung itu, dari sekolah waktu masih SMA.
0: Oh.
5: Ada guru seni budaya saya yang mengajak untuk gabung.
0: Oke.
5: Dia bilang, Jessica, ayo ikut daftar Gita Bahana.
0: Mm-hmm.
5: Tapi kebetulan sudah kelas 3, Kak. Udah mau dekat-dekat ujian tuh, Kak.
0: Yeah,
5: udah mau lulus.
0: Yeah.
5: Jadi saya bilang, Pak, mungkin nanti saya mempersiapkan diri untuk mau masuk universitas dulu. Kalau ada kesempatan di lain hari, baru saya akan mempersiapkan diri lebih lagi dan untuk daftar.
0: Oke. Okay. Tapi ini pendaftaran pertama kalian nih, Farhan dan
4: Cisse.
0: Oh, Farhan
4: udah ketiga kali.
0: Udah ketiga kali. Dan yang sebelumnya bagaimana?
4: Untuk tahun 2024 alhamdulillah saya kedaulatannya saya terpilih sebagai terbaik 2, jadi cadangan di BAS.
0: Oh, iya. Jadi ada cadangannya juga
4: iya,
0: ya.
4: Iya. Tahun sebelumnya
0: okay,
4: ada.
0: Oke, baik. Kalau Jessica?
5: Kalau saya sendiri first time.
0: Oke, okay, first time. Setelah diundur-undur akhirnya ya, alhamdulillah langsung lolos ya, one
5: mimpi
0: shot ya.
5: Yang tertunda.
0: Oke, kalau tadi alasan Jessica ditundanya di awal karena pendaftaran yang awal itu masih kelas 3 SMA, iya, Kak. Jadi mau fokuskan, kita mau tanya langsung yang maba ini. Berarti maba waktu ini. Itu sebenarnya ini kayak posisinya Jessica,
5: iya,
0: ya.
5: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, silakan Radit, kalau kamu gimana sendiri nih perjalanan sampai jadi member Gita Bahana Nusantara?
3: Oke, perjalanan saya itu dimulai pada tahun 2025 ya, Kak.
0: Oke, okay, tahun kemarin,
3: iya, tahun
0: kayak
3: kemarin.
0: Jauh.
3: Tahun 2025 di situ saya kan pengen gitu kan bisa menyanyi di istana. Kebetulan saya itu dapat informasi bahwasannya audisi Gita Bahana Nusantara tahun 2025 akan dibuka. Dan saya dapat informasi itu dari alumni dan kemudian saya coba daftar walaupun saya tidak memiliki ilmu dalam menyanyi, Kak.
0: Maksudnya?
3: Iya, karena saya tuh Kak bukan orang yang memiliki latar belakang dari dunia musik.
0: Oh gitu.
3: Belum pernah menyanyi dan pada tahun 2025
0: nice ya.
3: Dengan ilmu yang masih sangat minim dan ternyata saya belum lolos. Nah, kemudian di situ membuat saya lebih semangat lagi untuk berjuang.
0: Saya mau nih tampil di istana nih.
3: Betul banget, Kak. Nah, terus saya mulailah latihan kan dari tahun 2025 mulai cari informasi, materi. Dan tibalah tahun 2026. Nah, situ tahun kayak tahun balas dendam deh.
0: Harus ya, harus ini.
3: Nah, terus dapat info kalau misalnya ada mau pembukaan audisi Gita Bahana Nusantara Sulawesi Tenggara tahun 2026 kan. Nah, situ saya kayak oh kayaknya tahun ini tahun saya deh.
0: Oh bisa meramal kamu.
3: Dan terus pada saat itu saya sudah ingin bersungguh-sungguh sekali ya untuk lolos di Gita Bahana Nusantara tahun 2026. Dan pada saat audisi alhamdulillah saya terpilih dan saya tidak menyangka karena melihat teman-teman atau teman-teman audisi lainnya yang lebih hebat daripada saya itu kayak wah gila keren banget. Karena saya bilang kayak keren banget lah, ternyata saya lebih keren, alhamdulillah.
0: Oh, gitu. Kacamata hitam kasih dulu keren. Oke, nah ini kita sedang live juga di TikTok RRI Kendari ya. Ada Dimas temannya Lady Gaga. Wah. Nah kalau kamu lihat lirikan aku, ini dia kepo juga nih, bagaimana nih perasaan kalian pas lolos jadi perwakilan Sulawesi Tenggara di GBN Gita Bahana Nusantara. Terlebih lagi ini Jessica pertama kali, pastinya ada perasaan banget tersendiri juga. Lalu Farhan yang awalnya jadi cadangan ya, sekarang jadi utamanya nih. Alhamdulillah. Oke, bagaimana nih perasaan kalian? Mungkin boleh dari Radit dulu deh,
3: okay,
0: yang menjadikan tahun 2026 ini tahun balas dendam.
3: Oke, kalau untuk saya sendiri kayak pertama tuh dimulai dari sebelumnya saya tuh pernah ikut paskibraka, Kak.
0: Oh,
3: iya.
0: Banyak sekali memang ingin dibalas dendam kan Radit ini.
3: Nah, pada tahun 2024 saya tuh memiliki mimpi untuk menjadi paskibraka nasional untuk tampil di istana.
0: Oke. Okay.
3: Dan ternyata pada saat proses seleksi paskibraka tingkat provinsi Sulawesi Tenggara, saya ternyata ranking 3, Kak. Dan situ kayak membuat saya kayak down. Oh, kayaknya mungkin bukan di sini jalan saya ke istana ya.
0: Oh iya iya iya. Dan, cari jalan lain untuk ke istana.
3: Betul banget, Kak. Yeah. Terus kemudian ya udah deh kayak yang tadi saya ceritain bahwasanya saya berjuang dari tahun 2025 terus kembali belajar walaupun udah jatuh satu kali tapi saya bangkit dua kali, Kak.
0: Oh. Respect. Respect Radit. Oke, jadi terbalaskan lah ya.
3: Iya, terbalas banget.
0: Kayaknya negara juga bilang, aduh jangan deh, kasih lolos deh tahun ini. Takutnya bertahun-tahun balas dendam ini.
3: Iya, udah hampir 3 tahun deh kayaknya.
0: Aduh, dipendam banget ya. Iya,
4: nyium dong.
0: Sabar ya Radit ya. Sekarang sudah bisa kan membanggakan ya. Oke. Sebelum kita lanjut ya ke yang lain, kita mau sapa dulu yang baru bergabung. Hai Brigitta. Oke, tapi kayaknya nih Brigitta, saya sorry banget, kamu harus berbagi mic dengan Jessica. Boleh disapa dulu ke teman-teman Pro 2 ya di sore hari ini. Kamu nama sapaan akrabnya siapa? Kemudian di posisi GBN ini kamu di vokal apa nih? Boleh silakan disapa. Ini.
1: Baik, halo teman-teman Pro 2.
4: Halo.
1: Perkenalkan nama saya Brigitta Fidelontana, biasa dipasa disapa sebagai Gita.
0: Oke, okay, Gita. Ini Gita bahasa Nusantara ya. Ini Gitanya.
1: Oke, okay, suara saya juga sopran.
0: Oke, okay, kentara sih ya. Jangan jernih ya ini ya. Okay, tinggi dia yang ini. Oke, okay, sebelum Vivi mendengar jawaban dari Jessica dengan Farhan ya, Vivi langsung todong aja ke Gita ya. Perasaan kamu Gita saat terpilih. Tapi boleh sebelum perasaannya, ceritain dulu prosesnya kamu seperti apa. Karena tadi ini berbeda-beda ternyata mereka, iya. Kalau Gita sendiri bagaimana prosesnya?
1: Kalau saya awalnya Kak, pertama itu saya mengikuti kegiatan lomba di kampus.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama saya mengikuti lomba kampus Peksimida.
0: Oke, okay, apa tuh Peksimida?
1: Peksimida itu pekan seni
4: mahasiswa,
1: mahasiswa. Mahasiswa daerah.
0: Oke, okay. Kampusnya di mana?
1: Di Universitas Haleluya Kendari.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Awalnya saya lagi latihan, tiba-tiba ada info dari Kakak Purna GBN dari tahun 2022. Kebetulan dia juga salah satu pelatih saya di paduan suara kor di gereja saya.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi dia rekomendasi.
1: Iya, rekomendasi terus bilang, "Gita ayo ikut-ikut ini."
0: Oh iya.
1: Kamu pasti bisa, pasti lolos.
0: Jadi ini pertama kali atau sudah pernah mencoba?
1: Untuk GBN audisi ini saya baru pertama kali ikut.
0: Oh, sama seperti Jessica berarti ya. Oke, okay, perasaannya gimana Gita saat diumumin? Kan langsung tuh katanya ya di audisi itu, hari itu juga diumumin, diberitahu. Gita sendiri bagaimana perasaannya?
1: Sebenarnya tidak tahu juga ya, kayak plot twist. Teman-teman banyak juga yang ikut, yang sudah berapa kali ikut. Sama-sama juga teman-teman gereja.
0: Oke, okay. Jadi ada perasaan kayak tidak enak ya?
1: Iya, tidak enak kayak, oh, aduh, masih yang lain. Karena saya masih bisa tahun depan kalau saya tidak lolos.
0: Oh gitu, iya. Oh iya, batas usianya berapa sih GPN?
1: Sampai 23 tahun. Dari 16 tahun sampai 23 tahun.
0: Sampai 23 tahun, oke, okay. Jadi waktu itu senior kamu yang rekomendasiin gimana responnya? Setelah kamu beritahu, bilang, Kak, saya lolos nih. Atau dia juga ikut?
1: Dia juga ikut. Oh. Soalnya anak-anak alumni
0: GBN, ya.
1: Iya, alumni GBN kan harus ikut.
0: Inilah semuanya kenapa perasaannya tidak enak ya. Tapi tenang nih, kamu kasih tahu ke teman-teman kamu, aku akan dengan bangga mewakili bukan hanya Sulawesi Tenggara, tapi teman-teman kamu juga nih yang belum bisa kesampaian. Siapa tahu ini jadi pintu untuk membuka teman-teman kamu nanti di selanjutnya. Oke, kalau Farhan bagaimana nih dengan kamu yang awalnya cadangan, kemudian jadi pemain utama. Finally
4: wow.
0: Jadi main karakternya.
4: Benar.
0: Boleh Farhan, okay. Silakan.
4: Kalau perasaan ya, pasti bangga. Sudah pasti sangat bangga. Tapi sebenarnya kemarin sudah hopeless juga.
0: Oke.
4: Sudah hopeless kayak, kayaknya udah deh. Kayaknya tahun ini nih kayaknya bukan aku lagi orangnya. Iya, bukan rezekinya lagi. Tapi ya udah, usahain semaksimal mungkin saja sebisa saya. Terus pada saat pengumuman. Kan saya peserta kedua ya, 02 terus tiba disebut bagian suara tenor dengan nilai bla bla bla diraih nomor peserta 0 itu mulai siapa ya dua, situ saya kaget langsung lompat. Karena betul-betul sudah enggak nyangka.
0: Oke, tidak di luar ekspektasi. Jadi ikut aja dulu, semua selebihnya pasrah aja nih.
4: Oke.
0: Oke deh. Ini berbuah manis lah ya.
4: Alhamdulillah.
0: Beda dengan Radit yang berapi-api memang.
1: Iya.
0: Oke, kalau Jessica bagaimana Jessica? Ini kan percobaan pertama juga ya bagi kamu dan langsung alhamdulillah nya lolos nih ke nasional. Bagaimana perasaan kamu saat itu?
5: Pasti yang pertama itu sangat-sangat senang, bersyukur, dan satu lagi enggak nyangka sih, Kak.
0: Oke.
5: Okay. Iya. Karena waktu berangkat dari Konawe dari Unaha menuju Kendari itu perasaan awal saya itu aduh ini sudah di tengah jalan, kasihan nih kalau misalnya enggak dilanjutin gitu kan, Kak.
0: Jauh-jauh
5: dan
0: ini.
5: Kondisi ini tuh waktu itu batuk dan pilek. Yang berat banget, Kak.
0: Waduh, kenapa ya setiap audisi seperti itu ya?
5: Dan saya juga kaget kan, Kak. Dan waktu masih selesai ini, selesai apa? Audisi itu, selesai menyanyi di atas panggung, turun itu saya masih batuk kan, Kak.
0: Oke. Okay.
5: Jadi saya bilang, ya sudah. Intinya menampilkan yang terbaik. Sisanya Tuhan yang atur, terserah dia bagaimana gitu kan.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ya udah ikut aja. Dan pada saat
1: naik di atas panggung, entah keajaiban apa yang terjadi, selama menyanyi batuk hilang.
0: Oke. Okay.
1: Membaca partitur, membaca not yang sudah disuruh oleh dewan juri juga hilang batuknya, Kak.
0: Oh.
1: Turun dari panggung baru batuk lagi.
0: Oh. Ini dibilang keajaiban panggung ya.
1: Saksi nyatanya, Kak.
0: Gita ya, saksi.
1: Kak Gita, saksi nyatanya.
0: Oh gitu.
1: Dan pada saat pengumuman itu benar-benar bersyukur, sempat nangis juga kan, Kak, karena enggak nyangka banget gitu.
0: Oke, okay. Tapi ini kan kalian audisi menyanyi kan semuanya. Yeah. Atau ada audisi lain juga nih yang di tahap-tahapnya selain disuruh menyanyi?
1: Selain menyanyi kan memang untuk penilaian itu vokal yang utama, namun penilaian paling besar juga itu membaca notasi,
0: membaca notasi.
1: Partitur.
0: Oh iya. Iya.
1: Dan itu memang namanya prima vista, dan setiap tahun itu yang sangat ditakuti oleh anak-anak yang mendaftar audisi GBN, karena sifatnya rahasia dan disegel, Kak, itu berkasnya. Oh, jadi pada saat audisi baru dibuka dan baru dibagikan.
0: Oke.
1: Kertas ujian, Kak. Kertas ujian.
0: Prima vista itu apa nih?
4: Notasi.
0: Notasi, notasinya itu. Iya. Oh, bisa nih ya, jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin, pengen gabung di GBN,
1: sarankan diri.
0: Kamu belajar deh notasi-notasi ya.
1: Toge-toge, Kak, kalau kita bilang.
0: Iya sih, toge-toge.
1: Toge-toge.
0: Oke, ini pastinya masih banyak lagi yang kita mau tahu ya dari GBN ini sampai nanti di tanggal 17 persiapannya seperti apa. Pastinya juga ada training centernya juga, kapan dimulainya. Buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung gabung di live TikTok RRI Kendari atau DM kita di WhatsApp 0821-8830-908. Kita break dulu sejenak bareng teman-teman dari GBN Perwakilan Sulawesi Tenggara. Sebuah teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Bisik Bincang Asik bareng Vivi dan juga teman-teman dari GBN 2026. Masih bareng Radit, Farhan, Jessica dan juga Gita. Dari Gita Bahana Nusantara. Oke, ini menarik sekali perjalanan mereka di GBN ini. Proses seleksinya macam-macam nih, semuanya ada yang percobaan pertama, ada yang percobaan sudah kesekian kalinya, ada yang mencoba kemarinnya lolos tapi belum jadi main karakter ya nih. Oke. Nah, kali ini Vivi mau ke pertanyaan di live TikTok RRI Kendari yang menanyakan tentang latihan serempak secara online versi GBN tuh bagaimana sih sebelum ke Jakarta? Karena tadi sempat di-spill juga ya kalian ya. Kalau kalian tuh sudah ketemu secara daring dulu nih sebelum nanti secara luring ya di Jakarta nantinya ya. Oke, boleh diceritain dulu bagaimana nih persiapannya latihan secara online-nya itu seperti apa? Karena biasanya jaringan toh.
1: Benar.
0: Boleh ada yang mau cerita dulu? Siapa nih? Okay. Farhan? Radit?
1: Oke, boleh. Kalau untuk latihan daring itu kami itu kesepakatan dari panitia dilaksanakan pada tanggal 21 ya? 21 kemarin. Ya, hari Selasa dimulai. Awalnya technical meeting. Diberitahukan peraturan apa saja yang akan dilaksanakan. Terus lanjut latihan. Latihan daringnya itu latihan masing-masing section suara. Jadi misal Farhan tenor. Masuknya di ruang, di sum... Tenor.
0: Ada berapa orang di tenor?
1: Untuk tahun ini 30 provinsi, tapi ada beberapa provinsi yang mengirim 2 orang tenor.
0: Gitu. Oke. Kalau Radit sendiri bagaimana dari sisi bass?
2: Oh, kalau section bass itu sendiri Kak, kita tuh alhamdulillahnya lengkap 30 orang dari 30
0: masing-masing
2: provinsi.
0: Masing-masing satu. Oke.
2: Untuk kami latihan itu Kak dimulai dari tanggal 21 sama kayak karena kan serentak ya Kak. Itu serentaknya juga sama dengan tim dari orkestra juga.
0: Jadi digabungin juga nih yang orkestranya.
2: Jadi kita kan sebagai choir dan orkestra sebagai pemain musik.
0: Choir dan pemain musik ya. Baik, kalau Gita bagaimana nih dengan Gita latihan online-nya? Sopran seperti yang kita tahu sebagai tonggak utamanya dalam setiap paduan suara
1: bener.
0: Kalau soprannya hilang arah, waduh.
3: Main karakternya di sopran. Kalau kami di sopran, kami bagi 2 sesi Kak. Ada sesi pertama, ada sesi kedua. Kalau sesi pertama itu di jam 12.30 sampai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami mengikut dari berarti jam 2.30.
0: Ada berapa orangnya di sopran sendiri?
3: Di sopran kami totalnya ada 31. Karena di salah satu provinsi ada mengirim perwakilan 2 sopran Kak.
0: Baik. Kalau Jessica, bagaimana nih dengan section alto?
4: Baik, kalau saya sendiri Kak sama dengan Gita. Jadi di alto itu dibagi dalam 2 sesi. Jadi kami juga lengkap 30 orang. Jadi sesi pertama 15, sesi kedua 15 orang. Dan saya mengambil jadwal di sesi kedua itu dari jam 16.30 sampai 18.30-an.
1: Iya benar.
0: Baik, ini kan sudah ketemu secara online ya. Ada kesulitan berarti tidak sih sebelum kalian bertemu? Misalnya mungkin dari segi waktu yang biasanya kan suara itu baiknya di jam berapa sih sebenarnya? Kalau dari kalian masing-masing bagaimana nih? Mungkin dari Jessica dulu, Jessica. Bagaimana?
4: Kalau dari saya sendiri mungkin yang lebih terasa itu benar yang kakak bilang di jam-jam. Yang jam rawan itu memang kalau sudah agak malam gitu kan kak, agak malam, entah itu mengantuk atau mungkin sudah nggak fit lagi suaranya. Jadi untuk Jessica sendiri, kalau latihan malam itu lebih kayak sebelum latihan kayak minum air hangat dulu.
0: Terus
4: dari sebelum latihan juga ada LO dari masing-masing section yang pantau. Jadi kayak kita tuh di absen Kak. Kalau nggak hadir itu ditahu. Dan itu bisa terancam nggak berangkat kalau selama daring. Ketahuan 2-3 kali nggak ikut itu bisa nggak berangkat. Sangat-sangat tertib.
0: LO nya apa nih salah satunya, boleh di spill tidak? Ada yang boleh di spill? Seperti apa nih kalian kalau misalnya izinnya kalau misalnya tidak hadir ada alasan iya. tertentu atau benar. Bagaimana?
4: Ya, itu untuk izin sendiri memang harus melalui LO dengan pelatih Kak. Itu okay. chat di grup atau chat pribadi. Itu pun juga kalau mendesak banget. Karena okay. daring itu kita harus on cam. Dan apabila dipersilakan itu kan nanti ditesnya satu-satu Kak. Coba mungkin Gita atau Jessica, Farhan begitu itu langsung kita menyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Jadi sangat-sangat dipantau.
0: Wow. Yeah. Wow, sangat ketat ya. Tapi memang benar, sih kan? Wajar sih nasional ini yeah. untuk hari kemerdekaan negara kita ini. Yeah, oke, okay. Kalau dari kita sendiri bagaimana nih ceritanya? Apa nih kendala-kendala yang sudah kita lalui yang mungkin sampai saat ini wah oh, ini nih kayaknya tantangannya nanti yeah. entah di sini kah atau di sana nantinya?
3: Kebetulan Kak saya koordinator sesi pertama.
0: Wah. Wow. Wow. Bu Kordi izin.
3: Jadi tantangannya itu kita dikasih tugas karena kami kan ada yang bikin absen. Kalau okay. saya sendiri pelatih saya meminta Brigita nanti bikin tabel Excel untuk kehadiran okay. absen.
0: Oke. Okay. Tanggung jawabnya pastinya lebih
3: iya.
0: kan?
3: Jadi ada juga teman-teman yang dari sesi 1 berpindah ke sesi kedua. Di situ juga ada juga latihan yang tanpa ibu, tanpa pelatih kami. Dan saya juga sebagai koordinator sesi juga membantu teman-teman vocalizing. Ada juga teman-teman yang lain saling membantulah.
0: Baik. Ya. Waktu dipilih Gita sebagai koordinator sesi itu bagaimana nih? Apakah langsung vote atau seperti apa nih?
3: Sebenarnya ada vote dari kami punya grup masing-masing. Dari khusus anak-anak sopran saja tanpa ibu. Nah, di situ sebenarnya sudah ada Kak. Tapi tiba-tiba dari grup yang ada ibu dengan sama kakak LO itu ibu sudah memilih langsung. Dia memilih langsung sama aku dari sesi 1.
0: Luar biasa. Kita bangga ini koordinator sesi senasional nih. Sopran lagi. Jadi ini yang bakal nanti sampai di ketemu langsung nih untuk koordinator ini atau seperti apa nih kita?
3: Kalau luring nanti Kak akan ada koordinator di setiap-tiap session suara. Nanti ada yang koordinator sopran, koordinator alto.
0: Semoga Sulawesi Tenggara ya yang terpilih.
1: Amin.
0: Amin. Oke. Radit, bagaimana dengan kamu di bass itu? Oh my god, saya tidak terbayang sih latihannya bass ini ya. Oke, bagaimana nih Radit latihannya?
2: Bass itu sendiri tuh Kak sama kayak teman-teman yang lain ya, dibagi dua sesi dan saya itu dapatnya di sesi pertama. Pada jam 12.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 1.30.
0: Aduh, jam tidur siang.
2: Iya, betul banget. Jam-jam yang kalau kita habis makan tuh pengen tidur kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi situlah tantangan saya. Jadi setiap latihan saya kadang sambil bersandar sambil menguap.
0: Menguapnya dalam nada bass ya.
2: Biasanya kan kita kan kalau bass itu kan terkenal dengan nada paling rendah.
0: Iya.
2: Sama kayak Kak Brigita, kita juga fondasi dari suara. Jadi kalau misalnya nanti di bass itu kan kalau kita dipanggil baskom baskom, jadi kita langsung jawab baskom.
0: Sudah ada yang ada panggilannya khusus ya. Menarik deh.
2: Kalau tantangan sendiri tuh Kak sama kayak teman-teman yang dari luar luar-luar kota-kota besar ya Kak. Jadi mereka itu dapat tantangan kalau misalnya di daerah mereka itu dapat jadwal mati lampu.
0: Di Papua, iya betul-betul.
2: Kadang tuh kayak dapatnya nanti lampu nyala tuh dari jam 5 atau sampai jam 6 sore doang Kak. Ya, jadi itu kayak buat kayaknya itu jadi kerugian bagi teman-teman kan
0: sekali.
2: Dari daerah timur sana.
0: Betul sekali.
2: Dalam belahnya saya sempat mati lampu satu kali ya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah ya.
0: Disyukuri aja dulu ya.
2: Ada alasan buat tidur gitu. Pantas.
0: Semoga tidak didengar ya dari coachnya ya. Ini bukan diminta-minta sih, memang mati lampu beneran waktu itu ya. Jadi dimanfaatkanlah untuk istirahat. Diperhalus. Ayo Farhan, bagaimana nih dengan kamu? Apa kendala-kendalanya? Apakah ada perbedaan saat kamu menjadi cadangan dan yang sekarang atau seperti apa nih yang kamu rasakan?
1: Kalau untuk kakak bilang cadangan, kemarin tuh kami tidak ada sampai
0: tidak
1: ke latihan,
0: enggak.
1: Tidak.
0: Gitu.
1: Cuma hanya sebagai penghargaan saja. Kalau untuk kendala ya, tapi Tadi Param lupa sampaikan kalau memang cara latihan itu kami sama juga dibagi, tapi kalau terkhusus Tiga. Untuk tiga ya. Kalau terkhusus untuk tenor, kami dilatih oleh Pak Langgeng itu, dia membagi sesuai wilayah daerah. Jadi misal ya waktu Indonesia Barat digabung sesi ini. Iya. Terus kami Indonesia Timur itu digabung pada saat sesi awal biar enggak kemalaman gitu katanya.
3: Oh, betul.
1: Kalau untuk kendala pribadi, Paran kan tenor.
3: Iya. Yeah.
1: Terus dapatnya tenor satu.
3: Oke. Okay.
1: Yang nadanya
3: apa nih beda-bedanya?
1: Iya. Iya, kami dibagi lagi. Dalam satu section dibagi lagi, ada yang namanya tenor 1, tenor 2, begitupun suara yang lain.
3: Oke, paling sulit kamu rasa di tenor 1?
1: Tenor 1. Oke. Okay. Kan dia nadanya tinggi banget, Kak.
3: Gitu.
1: Jadi kendalanya di situ.
3: Jadi bagaimana caranya kamu agar tidak kesulitan nantinya?
1: Kalau untuk tidak kesulitan ya?
3: Iya.
1: Lebih banyak vocalizing, humming terus tidak terlalu ngepush untuk mengeluarkan suara. Paling tidak belajar nadanya dulu gimana bunyinya ini, bunyinya ini. Jadi pada saat nanti karantina udah bisa. Oh iya, ternyata begini saja. Nanti boleh nanti di sana dipush suaranya. Ya.
3: Tanggal berapa sih kalian nanti ketemunya?
1: Tanggal 1.
3: Tanggal 1 ketemu di sana karantina hingga nanti 17 Agustus tampil.
1: Yeah.
3: Wah, kira-kira kalian persiapannya apa nih? Dari yang kalian diumumin, kalian lolos. Kalian langsung fokusnya, oke, saya harus mempersiapkan ini. Misalnya saya harus makan ini setiap ini. Biar jernih suaranya. Apa nih dari masing-masing pastinya punya senjatanya masing-masing nih. Kalau kalian seperti apa? Mungkin Radit dulu. Kalau Radit seperti apa?
2: Kalau dari Radit itu sendiri tuh Kak, persiapan yang pertama itu mulai ini sih, mulai mempelajari partitur dari pusat.
3: Oke. Okay.
2: Karena kan yang muncul ini lagu-lagu yang kita tidak tahu sama sekali, Kak.
3: Oke. Okay.
2: Jadi kayak aduh, nanti ini bunyinya kayak gimana? Terus nanti cara nyanyinya kayak gimana? Nah, terus saya mulai latihan di rumah. Kalau ada waktu-waktu kosong, misalnya kalau lagi mati lampu ya saya latihan.
3: Selalu ya, dibilangnya mati lampu. Nasar kamu.
2: Saya mulai juga untuk ngebasin suara saya. Jadi yang kalau udah bas ya dibasin lagi.
3: Dibas lagi. Oke, baik. Kalau dari Jessica bagaimana?
4: Oke, Kak, jadi mungkin untuk persiapan itu selain yang kayak Radit bilang untuk melatih terus lagu-lagu yang sudah dibagikan, mungkin lebih ke kesehatan.
1: Benar.
4: Kesehatan, mental, dan juga mungkin peralatan yang dibawa. Karena kita kebetulan diberitahukan apa-apa yang mau dibawa, seperti sepatu olahraga. Karena sampai sana kita akan ada olahraga juga.
1: Mirip
4: seperti anggota PASKIP.
3: Kita akan olahraga juga. Benar.
4: Dan yang diingatkan selalu itu dengan ibu pelatih untuk disiplin. Jadi selalu ikuti aturan dan menjaga nama baik provinsi.
3: Baik. Farhan, ada persiapan khusus?
1: Ada apa pastinya. Kalau dari Radit kan tadi suara sudah pasti, vokal, kesehatan sudah pasti, semuanya kami pasti persiapkan. Tapi yang paling penting dari kami adalah pakaian adat. Siapa yang tidak mau tampil gongkan di istana?
3: Bawa sendiri pakaian adatnya?
1: Iya, disiapkan provinsi masing-masing.
3: Gitu.
1: Iya.
3: Jadi kalian sudah ada ketentuan pakaian adat apa nih yang bakal dipakai?
1: Masing-masing etnis yang ada di provinsi masing-masing.
3: Oke.
1: Iya.
3: Kalau Farhan mau pakai dari adat apa? Kita kan 17 kabupaten kota nih.
1: Iya, tentu saja kan saya dari Kolaka Timur. Jadi saya pakai adat Tolaki Mekongga.
3: Nice. Sudah ada pakaiannya?
1: Sudah ada, alhamdulillah.
3: Kalau belum ada kita mau mention nih.
1: Boleh.
3: Shout out ya buat teman-teman. Oke, kalau dari Gita, bagaimana nih Gita persiapannya?
5: Untuk baju adat, Kak.
3: Baju adat boleh, vokalnya boleh, apa yang menjadi persiapan dari Gita pribadi?
5: Harus bawa-bawa kencur, Kak.
3: Yura.
1: Lah.
5: Paduan suara semua.
3: Jadi ngemilinnya kencur ya sekarang
5: kencur.
3: Ya.
5: Tadi aja sebelum datang ke sini udah makan kencur.
3: Bawa dong kencurnya. Makan bareng
5: ke karantina nanti, Kak.
3: Dibawa ke karantina ya kencur itu ya. Berarti itu yang paling manjur ya makanannya. Kalau pakaian dari Gita sendiri nanti mau pakai kostum apa?
5: Karena saya dari Kota Kendari, Kak, dan saya juga ada suku Tolakinya, jadi pakaian adat Tolaki.
3: Pakaian adat Tolaki, sudah ada pakaiannya? Udah. Tanya dulu, siapa tahu kan.
5: Sudah aman, Kak.
3: Aman ya. Jessica, pakaian apa nih Jessica kamu?
4: Iya, Kak, untuk sekedar informasi, mm-hmm. buat Jessica memang lahir besar di Konawe mm-hmm. dari okay. kecil, tapi untuk etnis sendiri, suku sendiri Jessica campur-campur, okay. gado-gado Nusantara banget.
0: Okay.
4: Jadi ada Balinya, uh-huh. Jawa dan Toraja.
0: Oke, okay. yeah. wow. Luar biasa, Nusantara ya.
4: Dan untuk baju adat sendiri, uh-huh. karena Farhan dan Gita sudah sepaket pakai uh-huh. tolaki, uh-huh. kalau Jessica itu pakai dari adat Muna ya.
1: Iya benar.
0: Oh,
1: Muna.
0: Ya, yeah. Oke, okay, baik. Kalau Radit?
2: Kalau saya sendiri karena saya berasal dari putra daerah Kabupaten Muna, uh-huh. ya, jadi saya pakai baju adat Kabupaten Muna.
0: Oke, okay. sepasang-sepasang ya. Oke, okay. yeah. tapi sudah ada kan kostumnya ya, aman ya, oke. Boleh. Nah ini kalian kan berempat masing-masing beda nih ya untuk jenis suaranya dari yeah. bass, tenor, kemudian alto, lalu sopran. Kalian pernah tidak sih ketemu di luar dari latihan dari pusat? Kalian ketemu, kalian latihan mandiri? Ada yang tidak pernah? Atau mungkin baru rencana?
1: Baru rencana. Iya, soalnya baru lepas dari latihan daring juga.
5: Selesainya tanggal 25
1: kemarin.
2: Oh, ya, kemarin.
1: Baru kemarin.
0: Baru kemarin banget
1: iya,
0: ini.
1: Iya. Jadi okay. baru rencana.
0: Oke, okay, boleh latihan di sini.
1: Jangan dong.
5: Guys, kebetulan enggak boleh
1: di publish. Jadi satu. Di tanggal 8 iya. atau 9 di Kota Tua
0: konser.
1: Karena
0: oh,
1: ya konser kebangsaan
0: ada
1: kami.
0: Iya. Iya. Itu nanti di live kan atau
1: di live kan.
0: Wah, tuh ya teman Pro 2 menarik sekali. Tapi kalau lagu yang mereka tampilkan tidak boleh di-spill, tentunya ada satu lagu yang bisa menunjukkan warna suara kalian kan, berempat. Kita mau break dulu. Setelah break nanti kita dengerin nih teman-teman Pro 2 ya. Kita penasaran sebenarnya sopran, bass, tenor, alto dari Sulawesi Tenggara digabung itu seperti apa. Biar spill tipis lah ya. Daripada nanti pas yang nasional kita, aduh mana ini gitu. Kan banyak tuh ya. Kita mau denger langsung nanti ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu teman Pro 2 stay itu terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi.
4: Jaga toko di Tanah Abang.
5: Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
8: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk mendapatkan panggungnya.
9: Dekujur tubuh boleh disakiti.
0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: Dewan Produksi teman terbaik kamu. Kalau kamu bergabung di live TikTok RRI Kendari, pastinya udah tahu kemerduan suara dari empat muda-mudi ini ya, teman Produksi. Tapi buat teman Produksi yang lagi dengerin di radio di frekuensi 90.8 FM ataupun juga di streaming rri.co.id dan juga di mobile aplikasi RRI Digital, yuk kita dengerin dulu ya dari keempat suara-suara yang bakalan hadir kita dengarkan di GBN 2026 nanti di 17 Agustus. Dan ini masing-masing satu nih teman Produksi. Jadi tidak ada vokal warna suara yang sama
1: iya.
0: Jadi ada tenor, kemudian ada bass, ada alto dan juga ada sopran. Mereka berempat akan bergabung. Ini mungkin bisa dibilang latihan perdana mereka juga ya.
1: Ya benar.
0: Latihan perdana ini ya. Di RRI. Boleh ya teman-teman dari GBN 2026 perwakilan Sulawesi Tenggara untuk diperdengarkan suara-suara merdu kalian. Oke, boleh silakan 1 2 3.

0: Merdeka.
1: Udah berasa vibes 17-an ya. Langsung pengen lomba balap karung nih. Tapi emang ya kalau kita menyanyikan lagu 17 Agustus itu langsung semangatnya tuh keluar nih.
2: Api kemerdekaan
1: Oktober kan. Iya, benar sekali. Wah, luar biasa, keren sekali. Wah, walaupun sepenggal ya teman Pro 2, tapi aduh udah nyes nih dia.

0: hati kita. Aduh, bangga sekali teman-teman dari GBN Perwakilan Sulawesi Tenggara bakalan mewakili daerah Sulawesi Tenggara nanti di 17 Agustus di Gita Bahana Nusantara. Ada Radit, Farhan, Jessica dan juga Gita di sini, teman Pro 2, yang akan membawa nama harum, membawa harum nama daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tentunya mereka yang terbaik dari yang terbaik.
1: Amin, amin.
0: Amin ya. Kita tentunya berharap mereka nanti di sananya dilancarkan segalanya, amin, amin, kesehatannya amin. Juga amin. Semoga tidak ada kendala sedikit pun. Bukan hanya mereka berempat, tapi semuanya nih.
1: Betul.
0: Teman-teman dari GBN dan semuanya yang terlibat nanti di 17 Agustus, karena ini bukan lagi membawa nama masing-masing daerah, tetapi ini untuk mempersembahkan hadiah juga untuk ulang tahun Indonesia. Benar. Nantinya. Nah, ini kita hampir di penghujung segmen bisik sore hari ini. Mungkin dari masing-masing teman-teman dari GBN 2026 Perwakilan Sulawesi Tenggara, ada yang ingin disampaikan nih ke teman-teman Pro 2, mungkin dari teman-teman yang sudah berulang kali mengikuti audisi ini, ataukah juga ada yang aduh pengen ikut tapi kayaknya saya tidak bisa menyanyi, seperti tadi Radit menceritakan yang awalnya inginnya tampil di istana karena tidak bisa di paskip, jadi cari jalur lain. Ya, mungkin ada pesan-pesan motivasi yang bisa disampaikan nih ke teman-teman Pro 2. Boleh dari Radit dulu.
2: Oh, mungkin kalau dari saya pesan-pesan itu, Kak, sama kayak tadi. Walaupun kita itu gagal pada audisi pertama, buat teman-teman Pro 2 itu jangan terlalu cepat patah semangat.
0: Okay.
2: Karena di setiap kegagalan yang kita dapat itu pasti ada hikmah di baliknya.
0: Okay.
2: Contohnya pada saat kemarin emang bukan jalan saya pada tahun itu, dan saya terus belajar karena saya yakin bahwasannya kalau kita belajar dalam setiap kegagalan, kita akan bisa meraih hal tersebut.
0: Okay.
2: Dan buat teman-teman Pro 2 juga jangan terlalu gampang pesimis ya istilahnya. Karena di luar sana itu masih banyak yang berusaha lebih keras daripada kita. Ya, jika kalau misalnya tahun ini belum tercapai sesuatu atau keinginan kita itu, berarti memang kita nggak berusaha maksimal dari orang lain yang sudah dapat gitu. Jadi berat kata gini, Kak, kalau kita emang nggak terpilih, berarti usaha kita kurang keras dari orang lain tersebut.
0: Oke, itu ya. Keren banget sih dari Radit ini ya. Oke, boleh Gita, silakan dari kamu apa nih yang ingin disampaikan ke teman-teman Pro 2?
3: Untuk teman-teman Pro 2, sekira sama seperti Radit juga, jangan patah semangat, tetap berusaha, pasti akan ada jalan-jalan lain.
0: Okay,
3: kalau gagal di satu, masih ada lagi.
0: Banyak jalan menuju Roma, kata banyak Jessica. Oke, okay, Jessica, apa nih pesan kamu buat teman-teman Pro 2?
4: Oke, untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin ingin mendaftarkan diri atau audisi di tahun-tahun berikutnya, mulai dari sekarang mungkin bisa dicicil latihannya, mulai latihan membaca notasi, mulai juga latihan vokal, dan tentunya sama seperti teman-teman, jangan mudah menyerah. Terus berjuang dan semangat, karena yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar.
0: Yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar nih teman-teman Pro 2. Farhan, boleh?
1: Singkat saja.
0: Oke. Singkat tapi dalam nih kayaknya nih ya.
1: Cari suaramu.
0: Aduh.
1: Oke. Tapi kalau dari paran pribadi itu, yang sudah berapa kali tes, usahakan dirimu sampai batas kemampuanmu, dan doakan usahamu dan usahakan doamu.
0: Wow. Keren ya. Mereka nih apa nih, motivator nih. Eh, by the way, ini hampir ke skip ya. Ini kan sudah bakalan tampil. Nah, kalau untuk tahun depan mereka mungkin bisa pantaunya itu di bulan-bulan berapa kalau untuk audisi ini?
1: Udah bisa dari bulan 5.
0: Bulan 5.
1: Iya.
0: Tuh teman Pro 2 pantau. Jangan bulan 4 kalian baru mau belajar, jangan. Dari sekarang ya. Belajar rotasi-rotasinya. Oke, dari teman-teman GBN Perwakilan Sulawesi Tenggara, sosial media kalian apa nih yang bisa mungkin teman-teman Pro 2 reach out, bagaimana perkembangan kalian nanti di sana? Boleh. Siapa tahu ada info-info juga kan?
1: Iya.
0: Boleh. Farhan dulu.
1: Kalau untuk akun pribadi saya itu Farkas, F A R K H A E S. Susah ya, sulit.
0: Mention nanti Pro 2 deh ya.
1: Atau boleh langsung saja ke akun official kita, Gita Bahana Nusantara 2026 ya.
0: Oke, di situ ada semua ya.
1: Iya.
0: Oke, apa?
1: GBN Sultra, Sultra ya, GBN Sultra ya.
0: Aduh Farhan, GBN Sultra.
1: Lupa ya. Oh, sorry sorry Kalumi, sorry.
0: Oke. Radit apa nih akun sosmednya?
2: Kalau akun sosial media saya itu untuk Instagram underscore RDHITYALRSYA.
0: Aduh.
2: Biasa kak Gensi makanya.
0: Iya sih. Nanti kalian mention Pro 2 nih. Saya masih berusaha untuk mencari username yang mudah. Mungkin Gita. Oke, apa nih Gita?
3: Kalau saya sendiri add Brigita FL.
0: Ah, tuh. Brigita FL gitu. Oke. Nah, kalau Jessica di mana nih sosial media ya?
4: Kalau saya sendiri untuk teman-teman Pro 2, Estervania di balik. Jadi Aina first gitu.
0: Iya, pakai cermin dulu
4: tapi kalau udah ketik Aina pasti sudah muncul. Jangan lupa juga stay tune untuk di akun official Instagram itu ada Gita Bahana Nusantara RI. Itu yang sudah pusatnya.
0: Itu pusatnya.
4: Dan tentu saja tidak lupa juga di bidang kebudayaan provinsi dan juga dinas kebudayaan.
1: Bener.
4: Dinas pendidikan dan kebudayaan.
0: Betul. Hampir lupa di mention ya.
4: Hampir lupa di mention.
0: Oke, dia sudah semua ya disebut ya sosial media ya ya. Ada yang ingin disapa buat teman-temannya? Boleh yang mau menyapa?
2: Oke,
0: yang mungkin lagi dengerin juga di perjalanan di sore hari ini. Reddit mungkin banyak nih kayak teman ini.
2: Iya, tadi udah dapat ini rekaman dari teman. Bawa mobil dia. Oke, buat Mas Gunawan dan teman-teman Pro 2 lainnya, orang tua saya dan teman-teman saya, selamat menjalani hari-hari, semoga dipenuhi keberkahan dan kesehatan.
0: Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman dari Gita Bahana Nusantara 2026 perwakilan Sulawesi Tenggara. Ada Radit, Farhan, Jessica dan juga Gita. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai nanti di hari H tidak ada kendala apapun itu.
1: Amin.
0: Semuanya tidak terkecuali ya, bukan hanya dari Sulawesi Tenggara, semuanya pokoknya yang menghalangi itu jangan sampai mendekati kalian. yang membuat penghalang itu ya. Oke, semoga nanti diberikan juga kelancaran dan juga selama menjalani pemusatan latihan ya nanti ya, mulai tanggal 1. Dan juga sukses untuk mengharumkan nama Sulawesi Tenggara pastinya di Gita Bahana Nusantara 2026. Oke, teman Pro 2, yuk kita doain bersama ya buat teman-teman kita ini, putra-putri daerah kita yang bakal mewakili Sulawesi Tenggara untuk di ajang Gita Bahana Nusantara 2026. Nanti tanggal 8 ya dan tanggal 9 ya.
1: Iya, untuk konser
0: konsernya. Tuh, teman Pro 2 follow dulu nih semua akun sosial media tadi yang mereka udah sebutin ya, jadi biar update juga. Oh, ini nih muka-mukanya nih. Pasti nanti kalau nonton di TV nih pasti carinya mana nih nih. Kayak kita kayaknya sih. Iya kan. Tandain kostum mereka atau laki dengan Muna ya. Nah, dua sepasang tuh teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sukses semuanya. Buat teman-teman Pro 2, akhirnya kita berada di penghujung segmen bisik, tapi sayang sekali ya kita harus mengakhiri juga nih dialog kita. Semoga nanti selesai dari GBN-nya bisa main-main lagi ke Pro 2 biar update lagi bagaimana cerita-cerita mereka. Sahabat-sahabat Pro 2, sampai jumpa lagi di bisik esok hari. Bincang asik, stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Bye.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya. Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, kamu mau bikin suasana rumah kamu semakin nyaman untuk keluarga tercinta? Wah, ini sangat pas Teman Pro 2, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Benar sekali nih Teman Pro 2, kamu bisa merayakan momen spesial ini dengan penawaran yang heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik. Ada tambahan potongan hingga 1 juta. Ini berlaku hingga 31 Juli 2026. Serunya lagi nih Teman Pro 2, ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga yang super miring. Bayangin aja nih Teman Pro 2, meja makan idaman kamu kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170. Ingat ya Teman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku hingga 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, tenang, karena kamu bisa jadi membernya dan sangat gampang. Tinggal download aja aplikasi Informa di App Store ataupun juga di Google Play Store. Dan tunggu apa lagi nih teman-teman Pro 2 dan juga bunda-bunda, buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promonya terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

90,8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, teman Pro 2, temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita masih berada di segmen Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. Nah, ini ada kabar membanggakan datang dari industri musik Indonesia. Band asal Bandung, For Revenge, resmi dipercaya mengisi original soundtrack versi Indonesia untuk film Spider-Man Brand New Day. Pengumuman ini tuh disampaikan melalui media sosial mereka ya, lewat sebuah video teaser yang unik dengan menampilkan logo For Revenge dengan sentuhan gaya laba-laba yang langsung menguatkan spekulasi para penggemar. Sebelumnya nih, teman Pro 2, vokalis mereka ya, Bonik, sempat memancing rasa penasaran lewat unggahan bertuliskan I miss you every brand new day. Dan kini semua teka-teki itu terjawab ya. Menariknya nih, teman Pro 2, untuk versi Jepang, lagu tema film ini tuh akan dibawakan oleh band Mirs Green Apple. Hal ini juga menunjukkan bagaimana film ini tuh menggandeng musisi dari berbagai negara untuk menghadirkan nuansa yang lebih dekat dengan masing-masing audiens. Bagi For Revenge, tentunya ini bukan sekadar proyek biasa. Sejak terbentuk ya di tahun 2006, mereka tuh telah konsisten nih berkarya dan dikenal lewat lagu-lagu seperti Serana, Dan Untuk Siapa, lalu Sadrah. Kesempatan ini juga menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan musik mereka. Teman Pro 2, kepercayaan untuk mengisi soundtrack dari salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia juga menjadi bukti bahwa musisi Indonesia saat ini semakin diperhitungkan di kancah global. Ini juga menjadi inspirasi ya bagi kita semua bahwa karya lokal kalau ditekuni dengan konsisten itu bisa menembus batas dan menjangkau dunia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman perdua, teman terbaik kamu. Kali ini inspirasi datang dari langkah nyata yang menjaga bumi. Aktivis lingkungan Jeremy Owen resmi memulai aksi penanaman 250 ribu pohon di Birouen, Aceh. Dan gerakan ini adalah bagian dari inisiatif Wenanam Sumatera yang bertujuan memulihkan ekosistem hutan Sumatera yang mengalami degradasi. Program penghijauan ini tuh menyasar lahan seluas hampir 150 hektar yang tersebar di 7 desa. Jenis tanaman yang ditanam pun tidak sembarangan ya, mulai dari tanaman pionir seperti bambu, lamtoro, dan juga gamal, hingga pohon-pohon agroforestry yang memiliki manfaat ekologi sekaligus ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tentunya aksi ini bukan berjalan sendiri, gerakan Wenanam Sumatera merupakan hasil kolaborasi bersama WWF Indonesia, UK in Indonesia, Array Outdoor Gear, serta didukung juga relawan dari Earth Hour Aceh dan masyarakat lokal. Teman Bro 2, kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya pemerintah ataupun juga aktivis, tetapi juga komunitas dan masyarakat luas. Lebih dari sekedar menanam pohon nih, gerakan ini juga membawa harapan bahwa pemulihan hutan tuh bisa dilakukan secara berkelanjutan. Sekaligus ya, menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia. Karena pada akhirnya, menjaga alam bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan yang kita wariskan.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Melaksana minyak misik yang aromanya terharum di muka bumi. Nabi Muhammad lantas melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapakah yang wangi ini?" Mereka menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan." Dengan menyebut nama terbaik sebagaimana ia biasa dipanggil sewaktu di dunia. Sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka minta dibukakan pintu untuk nyawa tersebut. Kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya malaikat mukarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya sehingga sampai ke langit ketujuh. Lantas Allah berfirman, "Tulislah buku catatan amal hambaku ini, i'liyun, i'liyin, dan kembalikanlah ia ke bumi yang darinya aku menciptakan mereka. Kepadanya aku akan mengembalikan mereka, dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain." Rasulullah masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya rohnya dikembalikan kepada jasadnya, lalu ia didatangi oleh dua malaikat, lalu keduanya menundukkannya dan bertanya, "Siapa Rabbmu?" Ia bertanya, "Rabbku adalah Allah." Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya melanjutkan, "Siapa dan siapakah lelaki yang utus untuk kalian?" Ia menjawab, "Ia adalah Rasulullah." Keduanya bertanya lagi, "Apa yang menyebabkanmu mengetahuinya?" Ia menjawab, "Saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya." Pendengar, lantas di langit ada yang mengumandangkan, "Hambaku benar, hamparkanlah untuknya permadani, ambal permadani dari surga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukankah untuknya pintu ke arah surga?" Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak wewangian surga. Kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata semak memandang. Selanjutnya ia datang sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu." Lantas ia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan." Ia menjawab, "Aku adalah amal perbuatanmu, amal kebaikanmu." Lalu ia berkata, "Wahai Rabbi, datanglah hari kiamat sehingga saya dapat berkumpul kembali kepada keluarga dan hartaku." Pendengar rahimakumullah, Rasulullah masih terus melanjutkan kisahnya. Sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam legam. Ia membawa pakaian yang kasar, lalu ia duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat maut datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu ia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemurkaan Allah." Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika ia telah mengambilnya, maka ia

tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya, meskipun sekejap mata, melainkan ia menaruhnya pada pakaian yang kasar itu, dan dari nyawa tersebut keluar bau, yaitu bau sempurna, seumpama bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu malaikat membawa nyawa tersebut naik. Ia tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Malaikat maut menjawab, "Ruh si Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terjelek sebagaimana di si Fulan biasa disebut sewaktu masih di dunia, sehingga ia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya Rasulullah membaca ayat, "La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta balijal jamal fi samil khiyat." Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Al-Quran Surah Al-A'raf. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya yang disijin di bumi yang paling rendah." Maka roh tersebut dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatatafuhu tayru au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq." Barang siapa mempersekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Pendengar rahimakumullah, selanjutnya roh tersebut dikembalikan pada jasadnya. Lalu ia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Siapa rohmu?" Ia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Lantas keduanya berkata lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Keduanya melanjutkan, "Siapakah lelaki yang diutus untuk kalian ini?" Ia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Lantas di langit ada yang mengumandangkan suara, Ia berdusta. Hamparkan untuknya tempat tidur dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka. Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka. Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi berselingan atau menjadi bersilangan. Selanjutnya ia didatangi sesosok yang buruk, wajahnya jelek, pakaiannya dan berbau busuk. Ia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah direncanakan untukmu." Lantas ia bertanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu sangat buruk." Yang menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Lalu ia berkata, "Ya Rob, jangan datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Teman Pro 2, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Sajian Lintas Nada Religi kami hadirkan di ruang dengar kamu hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 masih bersama Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria dan kita masih berada di segmen FYI for your information nih teman Pro 2. Ada kabar keren dari dalam negeri pastinya. Ini dari Kota Semarang tepatnya teman Pro 2 yang kembali mencuri perhatian dunia lewat inovasi berbasis teknologi lewat program Artificial Intelligence Solusi Sampah atau AISA. Semarang berhasil masuk dalam daftar 30 inovasi terbaik di ajang bergengsi 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026. AISA sendiri merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memantau, menganalisis, sampai menangani persoalan sampah secara lebih efektif dan juga terintegrasi. Jadi pengelolaan lingkungan tuh bisa jadi lebih cerdas dan pastinya berkelanjutan. Keren kan teman Pro 2? Iya, sangat keren malah. Karena dari total 381 inovasi yang datang dari 248 kota di 60 negara, Semarang berhasil lolos seleksi dan kini bersaing di level global. Ini juga jadi bukti nih teman Pro 2 kalau pemanfaatan teknologi AI bukan hanyalah tren, tapi juga solusi nyata untuk meningkatkan pelayanan publik, efisiensi pengelolaan lingkungan, sekaligus memperkuat daya saing kota di mata dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tawan Bro 2, jelang pukul 19 waktu Indonesia tengah, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Next, nanti ada Lindsay ya, yang bakal temanin kamu di perjalanan jaga malam. Besok kita ketemu lagi, teman Bro 2, sepastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2. Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Kendari tahun 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, di Aula Salamaturu Kantor Balai Kota Kendari pada hari Senin ini. Rapat ini dihadiri oleh para kepala OPD, unsur TNI Polri, instansi vertikal, serta pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan seluruh persiapan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tertib, lancar, dan penuh khidmat. Sekda Amir Hasan dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar panitia serta seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan peringatan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Kendari melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan dukungan pemerintah Kota Kendari terhadap program penanaman mangrove. Amir Hasan juga menegaskan mangrove bukan sekedar tanaman pesisir, melainkan aset penting yang harus dijaga demi masa depan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, sebagai kota yang tumbuh mengelilingi Teluk Kendari, keberadaan mangrove memiliki peran strategis sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, mengurangi energi gelombang, menahan intrusi air laut, sekaligus menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting, udang, burung, dan satwa pesisir lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa mangrove merupakan bagian dari identitas geografis Kota Kendari yang harus dipertahankan keberadaannya. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.
5: Poin 8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Senang sekali hari ini Linsek kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana teman Radio di hari ini, awal pekan ya? Ini masih hari Senin kan? Masih di bulan Juli kan? Yes, teman Radio, ini masih di hari Senin pastinya, dan juga masih di bulan Juli yang kayaknya rasanya Juli ini lama ya, karena tapi tenang saja teman Radio, ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Nanti di minggu depan, hari Senin depan, kita sudah di bulan Agustus juga nih teman Radio. Anyway, hari ini teman Radio kita tidak mau bahas soal bulan. Malam hari ini kita bahas soal obrolan komunitas. Kali ini kita bahas soal kira-kira ada enggak sih komunitas bisnis tapi yang besar tapi ada di Indonesia teman Radio. Karena memang bisa dibilang makhluk sosial ya teman Radio. Pengusaha juga pastinya butuh yang namanya pengusaha yang lain untuk bisa saling bagi dan juga saling memotivasi juga nih. Bahkan teman Pradua, mereka ini saling jalin relasi untuk banyak hal, karena semakin banyak bermunculan bisnis baru ataupun juga bisnis lama yang masih bertahan bahkan sampai kini, ini jadi bukti ya kalau ternyata memang Indonesia sudah bangkit dari keterpurukan dan tidak boleh dipandang sebelah mata lagi juga nih ya. Terkadang memang masyarakat hanya lihat hasil yang didapat dan juga beberapa pengusaha ataupun juga komunitas bisnis yang terbentuk tanpa tahu nih kira-kira bagaimana perjuangan mereka sebelum bisa sampai untuk di titik kesuksesan, karena memang segala sesuatunya ya tidak mudah untuk dicapai juga nih teman Pradua ya. Kita akan bahas nih teman Pradua, setidaknya ada berbagai macam komunitas bisnis yang bisa dibilang terbentuk sebagai sebuah wadah ya untuk bertukar pikiran ataupun juga ide supaya bisnis ini digeluti semakin berkembang dengan lancar. Nih kita akan bahas kira-kira komunitas apa saja sih sebenarnya untuk di komunitas bisnis yang terbesar di Indonesia. So stay tune terus di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

90.8 FM Radio Rekan dari Teman Terbaik Kamu. Oke, kita bahas komunitas bisnis terbesar di Indonesia. Ada komunitas Buatan. Nah, ini Buatan mungkin bacanya ya. Adalah wadah para local crafter ataupun juga pengrajin Indonesia untuk saling berbagi ide, tips dan juga trik dan juga insight trend dalam mengembangkan usaha di bidang handmade atau kreasi ya. Lewat Buatan ini Teman Radio, pastinya kamu akan belajar langsung ya dari para local crafter yang sudah sukses untuk membesarkan brandnya lewat kelas semi workshop yang memang dibuat intens dan juga mengusung materi dan tema yang sesuai dengan relevan dengan tren pada masing-masing bidang usaha yang digeluti Teman Pradua. Next ada Business Hair Action, di mana wanita adalah manusia yang punya sejuta mimpi dan masing-masing dari mereka pastinya punya cara tersendiri untuk mewujudkannya. Tapi ya Teman Pradua, terkadang ya ada keterbatasan diri untuk mewujudkan impian ini ya. Pastinya lewat Hair Action ini kamu bisa wujudkan mimpi dalam dunia bisnis lewat pengembangan karakter dan juga skill nih Teman Pradua. Dan lewat komunitas ini pastinya akan dibantu ya dari komunitas ini pastinya untuk temukan kamu semua Teman Pradua dengan berbagai sosok wanita sukses yang bisa menginspirasi kamu untuk berbisnis. Karena memang saat ini yang berbisnis itu bukan hanya bapak-bapak, laki-laki, cowok-cowok, tapi ternyata perempuan dibalik suksesnya bisnis itu justru ada banyak perempuan juga nih Teman Pradua. Gimana menurut kamu? Bakal bergabung gak sih perempuan-perempuan di luar sana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu, teman radio. Bisnis terakhir yang bisa dibilang komunitas bisnis terbesar adalah online seller meetup. Ini adalah wadahnya para pebisnis online yang ingin terus kembangkan usahanya khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi lewat komunitas ini teman radio, kamu bisa dapat nih edukasi dari para praktisi digital, networking, dan juga pastinya dapat akses pembiayaan yang gampang dan juga terjangkau dari Coinworks. Ya, juga banyak vintage lending yang selalu setia untuk mendukung kemajuan UKM di Indonesia juga nih teman Pradua. So teman Pradua, ini merupakan informasi penutup untuk di perjalanan obrolan komunitas kita di malam hari ini. Masih barengan sama Linsa di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam karena jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa teman Pradua, kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti sajian music live chat juga nih teman Pro 2. Dan di malam hari ini pastinya MLC akan hadir, akan dipandu sama Kak Oza, dan juga MLC akan kehadiran bintang tamu dari Perahu Kertas. Ini yang menghadirkan kembali albumnya ya, dan adaptasi ataupun juga mati. Ah, judulnya tuh katanya adaptasi atau mati. Ini ke berbagai platform digital lewat mulai 16 Juli lalu teman Pradua, dan album yang sempat hilang hampir 2 tahun karena kendala administrasi distribusi saat ini bisa kembali dinikmati oleh kamu semua pendengar setianya. Ini ada 15 lagu dengan konsep 4 elemen alam, dan album ini jadi penanda perjalanan musikal Perahu Kertas sekaligus juga jembatan menuju karya terbaru mereka. Kira-kira keseruannya seperti apa teman Pradua? Pastikan untuk kamu tetap stay terus, nanti akan hadir di Pradua FM Kendari malam hari ini karena kita akan bergabung bersama Pradua Jakarta. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya,
1: aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ah. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi ya, gue. Mau celana lu.
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum, ya kan. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadi lu masih ngetain Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Ini 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih
0: bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerox dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerox. Aerox motor Yamaha kan? Aerox.
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah. Sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band. Ngajak siapa drummer ya.
0: Oke.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget akhirnya. Anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerox.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerox dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerox ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Lagu.
0: Oh, lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerox itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerox ya Aerox. Orang tuh banyak nyangka kayak, "Wih, Aerox ganti nama."
0: Nah, iya. Iya, juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerox tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama anjay. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah, pertama ya?
1: Oh iya. Lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak. Lagunya
0: mana ini?
1: Lagunya malah gak jadi.
0: Oh lagunya malah gak jadi.
1: Yang Perahu Kertas. Tapi nama bandnya malah, jadi ngepat. Perahu Kertas. Manjai. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Dada gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak. Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya.
1: Lebih baru
0: kuat, kerja. Iya.
1: Akhirnya, akhirnya udah hanya dihilangin, nggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar nggak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya,
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar nggak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus okay. Rilis ini aku, udah jadi perahu kertas. Kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
0: Jadi
2: ternyata sama. Oh, sama aja berarti artinya perahu
0: okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke, okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yoi
1: yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke.
2: Soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita, gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oke.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang kita,
1: ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ berdampak motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita enggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya Teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi, Teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan imbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi Teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan jangan ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih, manja sulit banget ya.
0: Iya, manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulunya kita kenal. Kejepit. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu, dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, baik, kayak baik. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya. Udah.
0: Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa cerita
0: cintanya.
1: Oke.
0: Okay. Dia kliennya.
1: Oke.
0: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
0: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta, ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu,
1: ngertiin
0: dia ya.
1: Oke. Gue baru nemu tadi, konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk Teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi Teman Pro 2, lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih,
1: itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: tapi kan di
0: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Nanti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Dari ini nih.
3: Dari manjo
1: dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang ya. Cari aja.
0: Biar makin banyak,
3: makin lebar.
1: Dari 100 adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble, Tinder.
0: Silakan, silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru, ya iya, kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari gue.
0: Ini lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
1: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya, supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih,
1: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya
0: dalam,
1: kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu,
0: okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah,
1: nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya, cantik-cantik pas ketemu.
3: Kamu gak ngomong-ngomong sih.
0: Iya
2: anjir, surupan.
0: Iya.
2: Surupan.
0: Surupan ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya. Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau beli bu?
2: Gak nyimpan jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya iya
0: komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Bener, eh gara.
0: Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Menarik. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
0: Cowok dari oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh, ada ya?
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi, enggak usah ditutup-tutupin dia.
3: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
3: Ada.
0: Oh,
3: ada.
0: Mana? Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temennya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai iya. Ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Eh, kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, the best emang pro kertas.
1: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya ayolah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau enggak?
3: Yola.
1: Oh, Yolanda.
0: Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh, belum.
1: Ya, bentar ya.
0: Oh, yang edit lu juga? Iya. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Perahu kertas multi talenta.
1: Cocok.
0: Buka cocok. Hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Yoi, dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Aceh.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo, ya,
1: men. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
2: Iya, ini menarik nih ya.
1: Cocok
2: banget buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicin rock.
1: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
2: Yoi. Asik.
1: Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
2: ada
1: Amerika?
2: Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Kita dengerin. Oh, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
1: Oh, oke.
2: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua.

0: ini nih.
1: Ini nih, kita
0: masukin yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang oh, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
0: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound design-nya Retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu kertas dipertebel.
0: Dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
1: Kedepannya perahu kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
0: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda korto.
1: Enggak ada naik turun. Tapi jadi, tapi Retrowave di edisi perahu kertas ini bakal jadi EP berarti.
0: EP.
1: Bakal ada EP-nya.
0: EP banget. Insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua.
0: Udah siap. Lagi di asik
1: masih.
0: Iya menjawab. Asik gak sih?
1: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya se apa namanya liriknya se apa ya? Seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
0: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu.
0: Ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
0: kan lagu Aerob 2010.
3: Nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
0: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
0: kok gak enak?
3: Kok gak enak ya? Enak yang original.
0: Udah lah biarin lah.
3: Yaudah.
0: Enak jadi, ternyata malah seru.
1: Oke. Okay.
0: Seru jadinya.
1: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya? Rasakan dengarkan cinta-cinta-cinta dari
0: itu. Baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
1: Jadiin retro gue masuk.
0: Tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius?
0: Lo,
1: okay.
0: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke. Okay.
0: Itu lagu Aerob.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
0: Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
0: 6 kayaknya.
1: Bakal dirilis tahun ini?
0: Tahun ini, pengennya Oktober.
1: Oktober.
0: Oktober, pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
0: Ya,
1: ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
0: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Semoga bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya, iya.
0: Harapan itu guys.
2: Presiden bisa denger lagu ini sih ya.
0: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini?
0: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
1: Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
0: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok,
0: teman-teman.
1: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
0: Iya,
1: untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
0: Nah, ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini, ya. Menarik nih.
0: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Gak kecil lagi. Ada
1: gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
0: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
0: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke.
0: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita promal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok?
0: Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
0: Ih, gila
1: sih. Cet.
0: Yeah.
1: Wah,
0: boleh.
1: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
0: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
0: Amin.
3: Ih, amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru

0: Ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, ya kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Yoi. Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Asik. Datang aja ke
0: Galaxy Studio. Tapi emang boleh nongkrong. Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya nggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum kita
1: yang
3: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke, sabar ya. Berarti kayak pamungkas di situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Wih, Garu. Pak Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan, mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
2: Iya, itu mama soalnya Jawaan Horor terus ya.
0: Iya,
1: benar boleh.
3: Mengganggu
0: tadi. Udah apa? Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Perahu Kertas ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Osa pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Radio RRT Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Radio FM Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu setelah tadi kita bergabung bersama Radio Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat nih. Teman Radio, kali ini kita bersama di perjalanan jaga malam untuk di segmen sharing time di malam hari ini. Ya, teman Radio, malam hari ini kita bahas soal social baterai ya, teman Radio. Kamu mungkin pernah ada dan juga pernah tidak kamu merasa kayak habis nongkrong sama teman-temanmu yang bisa dibilang seru, bisa juga pulang ke rumah itu bisa dibilang bukannya kamu semangat teman berdua, tapi kayaknya kamu mau pengen rebahan, terus matikan lampu dan tidak mau diajak bicara sama siapapun itu. Atau justru ternyata kalian punya teman yang baru satu jam di acara kumpul-kumpul sudah bilang, saya duluan capek. Nah, kalau pernah, bisa jadi itu ada hubungannya dengan yang namanya social battery ini. Dimana social battery ini di sebenarnya istilah untuk menggambarkan beberapa seberapa besar ya energi yang kita punya kalau misalnya berinteraksi dengan orang lain. Sama seperti baterai handphone, energi sosial setiap orang pastinya beda-beda teman Radua. Ada yang kapasitasnya besar, ada juga yang lebih cepat habis. Dan yang pastinya menarik teman Radua, ini bukan berarti kalau orang itu adalah antisosial atau tidak suka berteman ya. Bisa jadi dia bahkan sangat menikmati yang namanya cerita, tapi setelah itu memang butuh waktu untuk sendiri juga, untuk isi ulang juga energinya nih teman Radua. Dan pastinya sebaliknya juga, ada juga orang yang justru merasa energinya bertambah kalau misalnya ketemu banyak orang. Dan pastinya teman Radua, nanti kita bakal bahas juga nih teman Pradua, kira-kira kamu termaksud yang sosial baterainya cepat habis kah, atau malah semakin penuh kalau ketemu banyak orang. Siapa tahu mau kirim cerita kamu, boleh barengan sama Linsa di malam hari ini via WhatsApp di 0821 8830908.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

98.8 FM Radar Teken dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sharing time bahas soal sosial baterai ini, teman radio. Ya, teman radio, mungkin banyak orang yang kira kalau cepat capek kalau misalnya lagi sosialisasi ini karena pemalu ya. Padahal sebenarnya belum tentu, karena menurut para psikolog kalau misalnya kita lagi berinteraksi, otak ini bekerja cukup keras, teman radio. Kita dengarkan lawan bicara, pikirkan respon yang kira-kira kita mau responnya pakai apa, terus juga baca ekspresi wajahnya, terus juga jaga sopan santun kita, bahkan sampai kita usaha untuk pahami kira-kira suasananya seperti ini saya harus bagaimana ya, kira-kira nanti kalau misalnya begini, kita memikirkan, teman pradua. Dan kalau dilakukan terus-menerus berulang kali, pastinya saja teman pradua, kita pikirkan saja kayaknya energinya kita sudah akan ikut terkuras dan juga bakal habis juga nih. Dan kalau misalnya aktivitasnya juga mengharuskan kita ketemu banyak orang, hadiri acara yang bisa dibilang rame, ataupun juga kerja di lingkungan yang penuh interaksi, nah makanya tidak heran juga kalau misalnya ada orang yang setelah pulang dari pesta ya, justru rasa kayaknya lebih capek dibanding habis olahraga ringan. Karena memang menarik juga, teman pradua, kalau orang yang ekstrovert ini juga bisa mengalami yang namanya sosial baterainya tuh habis. Jadi bukan soal introvert ataupun juga ekstrovert saja, teman pradua, tapi yang membedakan justru adalah bagaimana seberapa cepat ya energi itu berkurang dan bagaimana cara masing-masing orang isi kembali energinya. Karena itu, teman pradua, kalau ada teman yang menolak ajakan nongkrong, bukan berarti dia tidak suka sama kita. Mungkin itu bisa berarti juga sih 1%, 2%. Tapi bisa jadi teman radio baterainya memang lagi tinggal 1% juga nih. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya ya kita enggak tahu cara recharge energinya orang itu pasti beda-beda juga. Dan orang itu habis energi baterai, energi sosialnya itu juga pastinya cepat habis juga. Kita gak tahu mana yang cepat habis, mana yang mungkin ternyata energinya gak habis-habis. Walaupun mungkin kita dibilang lagi capek fisik, tapi ternyata dia masih punya banyak energi untuk bersosialisasi, untuk melanjutkan apapun juga nih, teman pradio. Jadi kalau misalnya orang-orang pada bilang mau recharge energi juga, normalisasi itu aja ya, teman pradua, karena kita enggak tahu di titik mana sih sebenarnya orang punya waktu untuk istirahat dan titik mana juga orang butuh ada capeknya juga nih, teman pradua.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman radio, kita masih bersama di perjalanan sharing time di malam hari ini. Masih bahas sosial baterai juga nih teman radio. Kalau baterai HP kita kayaknya memang perlu dicas. Bagaimana dengan sosial baterai manusia? Ya jawabannya pastinya sederhana. Karena setiap orang teman radio ini punya cara yang beda-beda. Ada yang mungkin cukup tidur lebih cepat, ada yang pilih untuk dengarkan lagu, ada yang baca buku, ada yang jalan sore sendiri. Bahkan teman radio ada juga yang pilih untuk diam beberapa jam tanpa membuka chat siapa apapun, dan itu semuanya normal nih. Yang justru perlu dihindari adalah memaksakan diri untuk terus bersosialisasi, padahal sebenarnya tubuh dan pikiran itu sudah kasih sinyal kalau sudah capek, sudah lelah, sudah butuh yang namanya istirahat. Dan pastinya karena kalau dipaksakan terus juga teman radio, kita bisa jadi lebih untuk mudah emosi, terus juga sulit untuk fokus. Bahkan teman radio bisa sampai kehilangan semangat juga. Jadi istirahat dari keramaian ini bukan berarti menjauh dari orang lain ya, karena kadang kita memang lagi kasih ruang untuk diri sendiri untuk bisa bernafas sebentar juga nih teman Prado. Bukan berarti kalau misalnya sosial baterai kamu berhenti bernafas ya, tidak teman Prado. Dan ingat juga ya teman Prado, kalau mengisi ulang energi ini bukan bentuk kemalasan, tapi ini memang bagian dari bagaimana kita menjaga kesehatan mental.

90.8 FM Radio Rerikin dari teman terbaik kamu, teman radio di era media sosial seperti sekarang. Kadang kita merasa kayaknya harus memang selalu hadir. Entah itu kita balas chat kah, harus ikut nongkrong kah, harus datang ke acara kah, dan juga harus mungkin selalu terlihat aktif. Padahal sebenarnya teman radio kenyataannya tidak semua orang punya kapasitas energi yang sama, dan itu bukan sebuah kekurangan. Dan kalau hari ini kalian merasa kayaknya lebih nyaman untuk nikmati waktu sendiri, jangan langsung merasa bersalah teman berdua. Dan kalau ada teman yang sesekali menghilang dari grup ataupun juga menolak ajakan kumpul, mungkin dia bukan berubah, tapi dia hanya lagi isi ulang energinya saja. Yang penting adalah kita belajar untuk paham diri sendiri sekaligus juga menghargai cara orang lain jaga keseimbangannya. Karena hidup ini bukan soal perlombaan siapa yang paling ramai, tapi bagaimana kita bisa tetap sehat, tetap bahagia, dan juga pastinya tetap jadi versi terbaik dari kita juga nih teman berdua. Pokoknya teman berdua, jaga kesehatan fisik dan mental, karena setiap orang berhak beristirahat ketika energinya mulai menipis. So, ini informasi penutup untuk di perjalanan. Sharing time juga teman radio, Linta masih updatein kamu beragam informasi ke ruang dengar kamu di perjalanan Story and Radio pastinya. Update informasi di hari ini, pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Dan gue anywhere.

Kulon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Lumayan 8 FM Radio Rekendari, teman terbaik kamu. Update informasi teman Radio, struktur penduduk Indonesia memasuki fase baru berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025 dari Badan Pusat Statistik nih. Kelompok usia 0-4 tahun saat ini jadi populasi terbesar di Indonesia, yang menandakan kalau generasi Alpha ini menjadi generasi yang paling dominan dalam komposisi penduduk nasional. Bukan Gen Z lagi ya. Temuan ini mencerminkan perubahan demografi yang akan mempengaruhi arah pembangunan, pendidikan, bahkan sampai kebutuhan layanan publik di masa depan. SUPAS 2025 juga mencatat kalau periode 2025 ini jadi masa transisi antar generasi ya, di mana anak yang lahir dari 2021 sampai 2025 teman Radio tergolong generasi Alpha, sementara bayi yang lahir sepanjang 2025 menjadi angkatan pertama generasi Beta. Dan di sisi lain teman Radio, kelompok usia 75 tahun ke atas ini tercatat sebagai populasi dengan jumlah paling sedikit, menunjukkan dinamika struktur usia penduduk Indonesia yang terus berubah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

Sementara dua generasi Z menjadi kelompok dengan tingkat toleransi beragama tertinggi dalam survei indeks kualitas kehidupan beragama umat Islam 2025 yang dilakukan Kementerian Agama atau Kemenag bersama Alvarez Strategic Research nih. Survei terhadap 1.208 responden Muslim di 34 provinsi ini mencatat indeks nasional kualitas kehidupan beragama umat Islam mencapai 78,80, di mana pada indikator sikap tidak membubarkan kegiatan keagamaan kelompok lain, dan Kinzi meraih skor 80,03 melampaui milenial dan juga baby boomers nih. Dan tidak hanya itu, pada indikator implementasi toleransi Gen Z kembali mencatat skor tertinggi Tawan Radio sebesar 79,65 diikuti milenial dengan 79,07 dan baby boomers di 78,63. Penilaian juga mencakup penerimaan terhadap ibadah agama lain, sikap tidak mencela, tidak melakukan persekusi, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian. Peneliti Alvarez Strategic Research Lilik Purwadi menyimpulkan kalau Gen Z menunjukkan kedewasaan yang tinggi dalam menghargai perbedaan dan juga menjadi generasi yang paling menolak praktik persekusi ataupun juga pembubaran kegiatan keagamaan kelompok lain. Kamu setuju dengan studi kali ini, teman-teman?

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nomor 2, Gen Z susah menabung ternyata tidak selalu berarti boros. Kadang gaji yang baru masuk itu justru langsung kepotong untuk kos, untuk makan, untuk transportasi, pertama yang semakin mahal, internet, tagihan, belum lagi ajakan nongkrong dan juga godaan untuk check out barang yang lagi viral setiap bulan. Belum lagi kalau mungkin lihat orang liburan, beli gadget baru, nongkrong di tempat yang hits, kita rasanya jadi ikut pengen ya, walaupun sebenarnya tidak terlalu butuh. Sekarang teman radio gaji lebih dulu dipakai untuk kebutuhan sama wishlist. Nah, baru nabung kalau masih ada sisanya. Padahal biaya hidup terus naik dan juga pemasukan belum tentu ikut naik juga teman radio. Biar tabungan tidak cuma jadi wacana, kamu bisa sisihkan uang di awal gajian. Sedikit tidak masalah, yang penting apa? Konsisten. Ayo, kita pasti bisa pelan tapi pasti ya. Sesama Gen Z ya. Satu teman radio di 53 menit lepas dari pukul 10 malam ini, pastinya Linsa Akhiri untuk perjalanan Starin Radio, Linsa Akhiri untuk updatein kamu beragam informasi di malam hari ini, karena kita akan memasuki di perjalanan Jazz Music. Linsa hadirkan, tidak hadirkan informasi, tapi Linsa hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini juga pastinya teman Radio. So teman Radio, untuk kamu yang masih melaksanakan beragam aktivitas dan rutinitasnya, semangat terus teman Radio, kita masih sama-sama semangat ya, sampai nanti tuntas juga urusan dan tanggung jawab Linsa di malam ini. Terus juga teman radio, untuk kamu yang sudah beristirahat, Linsa ucapin selamat beristirahat. Semoga energinya kembali terkumpul untuk melaksanakan aktivitasnya di esok hari juga nih. So stay tune terus, pastikan kamu tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi meet time juga.
0: Meet time sih meet time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: untuk Pradua Fam, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: هم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman radio yang senantiasa setia di program Madiwa, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 27 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madiwa, teman terbaik kamu, Rere Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Radua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Selamat mempersiapkan pagi dengan ceria. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Salat subuh adalah salat yang sangat mahal nilainya. Bagaimana tidak, dua rakaat salat sunnah sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan pahala sholat subuhnya? Tentu memiliki pahala dan ganjaran yang jauh lebih besar. Di antaranya, pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan pahala sholat malam satu malam penuh. Bisakah kita melakukan sholat malam atau tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit. Apalagi dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus kita kerjakan. Namun demikian, pahala melakukan sholat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man shallal 'isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama sholal layla kullah." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masyaina fil zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju masjid, bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga solat subuh dan solat isya berjamaah. Solat subuh dan solat isya adalah dua solat yang dikerjakan pada waktu gelap. Cahaya ini akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga insya Allah. Yang ketiga, melaksanakan solat subuh adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. Dua waktu yang dingin dalam hadis ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Surga adalah harapan dan cita-cita tertinggi seorang muslim. Seorang muslim akan berusaha menempuh jalan-jalan yang dapat menyampaikannya pada tujuan tertingginya tersebut. Dan di antara jalan tersebut adalah sholat subuh. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. Tiga dari sekian banyak keutamaan, pahala, nilai, serta ganjaran dari sholat subuh adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala. rahmat Allah Ta'ala yang dikaruniakannya kepada mukmin mengharuskan adanya ujian. Ujian ini untuk membedakan antara mukmin dan munafik, antara yang jujur dan dusta. Salat subuh adalah ujian. Ya, salat subuh adalah ujian. Karakter dari sebuah ujian haruslah sulit, namun bukanlah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Sebab kalau ujian tidaklah sulit atau bahkan sangat mudah, maka semuanya akan lulus, baik mukmin maupun munafik. Akhirnya, ujian tidak bisa membedakan keduanya. Juga, jika ujian itu mustahil dilakukan, maka kedua-duanya akan gagal, baik mukmin maupun munafik. Saudaraku, ayo mari kita berusaha melaksanakan dan menjaga salat subuh. Semoga rahmat dan berkah serta kucuran kebaikan Allah Ta'ala dilimpahkannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Setiap orang punya mimpi.
2: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
1: Setiap hati punya harapan.
3: Profesinya apa?
2: Guru.
3: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang.
6: Berhenti kerja.
1: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh, kesembuhan Bapak.
1: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
9: Dede, Mama berjuang buat kamu ya.
1: Dan setiap bakat pantas untuk

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Pemerintah Kota Kendari mulai mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekda Kota Kendari, Amir Hasan bersama jajaran OPD, TNI Polri, instansi vertikal dan pihak terkait dilangsungkan pada Selasa tanggal 27 Juli 2026 di Balai Kota Kendari. Dalam rapat ini dibahas berbagai agenda, mulai dari upacara bendera, persiapan paskibraka, kegiatan sosial, hingga perlombaan yang akan melibatkan masyarakat. Selain itu, aspek keamanan, kebersihan, kesehatan, dan pengaturan lalu lintas juga menjadi fokus agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Kota Kendari berharap peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berlangsung khidmat, tetapi juga semakin memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan juga gotong royong di tengah masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026, pemerintah Kota Kendari menanam 1.000 bibit mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari. Melalui Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, Pemkot menegaskan bahwa mangrove merupakan benteng alami yang berperan penting melindungi pesisir dari abrasi, menjadi habitat dari berbagai biota laut, sekaligus membantu menyerap karbon untuk menghadapi perubahan iklim. Pemkot juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas, untuk bersama-sama merawat mangrove yang telah ditanam. Harapannya, ribuan bibit ini dapat tumbuh menjadi hutan mangrove yang kuat dan menjadi warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penggunaan pemberdayaan digital melalui program KRIS Jelajah Kuliner Indonesia Sultra 2026. Kegiatan yang digelar di Kendari, Bau-Bau dan Muna ini mengangkat tema Jelajah Kuliner Nusantara Bayar Praktis dengan KRIS. Program ini mengajak peserta mengenalkan KRIS kepada masyarakat, mempromosikan UMKM dan kuliner lokal, serta mengedukasi tentang cinta, bangga, dan paham akan rupiah hingga perlindungan konsumen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Edwin Permadi, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah untuk memperluas penggunaan KRIS sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital khususnya bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Asik, akhirnya Dimas kembali menemani kamu di pagi hari ini ya, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana, udah bangun belum? Ayo bangun, bangun, bangun, bangun. Minum air putih, minum air putih, minum air putih. Gerak, gerak, gerak ya. Jangan sampai kamu mager banget di pagi hari ini. Event di luar itu kelihatan mendung teman Pro 2, tapi mudah-mudahan gak menyurutkan semangat kamu untuk beraktivitas di pagi hari ini ya. Atau mungkin juga makin bikin semangat untuk kamu yang beraktivitas lebih pagi gitu ya. Kayak Dimas tadi jam 4 pagi keluar rumah, dingin banget. Maksudnya dingin banget teman Pro 2, terus ternyata pas jam 6 ini tadi Dimas lihat, wah sepertinya akan hujan hari ini. Tapi kita nanti gak tahu ya, kita gak tahu. Pokoknya yang pasti kita sama-sama cari tahu lewat info dari BMKG. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Dimas nanti akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi ya. Dimas juga udah nyiapin lagu-lagu yang asik banget untuk menemani santai pagi kamu, dan juga informasi-informasi yang menarik dan up to date hanya di Pro 2 Kendari. So, jangan ganti frekuensinya, kita denger musik dulu kali ya teman Pro 2 untuk menyemangati kamu di pagi hari ini. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama Dimas, teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa di jam 6 pagi ini ya. Meskipun di luar itu belum kelihatan nih cahaya mataharinya, masih ketutup awan. Kalau misalnya pagi ini kamu butuh suntikan semangat ya, Dimas ada kabar baik banget ya dari dunia bulu tangkis Indonesia yang wajib banget kamu dengar di pagi ini. Ganda putra kebanggaan Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri baru aja bikin bangga negara kita nih setelah sukses mempertahankan gelar China Open 2026 teman Pro 2. Keren banget karena ini jadi 2 tahun berturut-turut mereka naik ke podium juara di turnamen Super 1000 bergengsi itu teman Pro 2. Perjuangannya gak gampang pastinya ya, karena sempat kalah di game pertama 16-21 dari pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan juga Soo Seung Jae. Tapi bukannya nyerah ya, Fajar sama Fikri itu justru semakin bangkit dan akhirnya mereka membalikkan keadaan lewat 2 game super ketat 21-19, 21-19. Mental juara banget nih dan patut banget kita contoh juara semangat mereka ya. Dan yang bikin makin salut adalah Fajar ini ngaku tenaganya tuh sebenarnya habis gitu ya. Terkuras habis setelah 2 pekan itu bertanding di level tertinggi gitu. Tapi komunikasi, saling percaya, dan semangat untuk terus berjuang jadi kunci kemenangan mereka. Bahkan tuh Fikri bilang ya, di lapangan Fajar itu terus nyemangatin dirinya. Bukan cuma menyalahkannya saat melakukan kesalahan ya, tapi justru dari dukungan itu tuh bikin mereka ya match kuat sampai akhir pertandingan. Nah teman Pro 2, dari kisah ini tuh kita belajar satu hal ya. Menang itu bukan soal siapa yang unggul dari awal, tapi siapa yang tetap percaya ya, tetap kompak dan gak berhenti berjuang saat keadaan lagi berat banget. Jadi selamat ya untuk Fajar dan Fikri. Semoga semangat juara mereka tuh ikut meluara ke aktivitas kita pagi ini teman Pro 2. Pokoknya kita harus gas terus ya, karena hari ini ya hari yang hebat selalu dimulai dengan semangat yang hebat juga pastinya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Lagu On Our Own dari The Massive, teman Pro 2 ya. Ini juga lagu yang bisa membangkitkan semangat kita di pagi hari ini. Tapi bukan cuma itu aja ya, karena Dimas masih ada kabar yang super duper positif ya untuk ngawalin pagi hari kita ini. Timnas Indonesia sukses membuka perjalanan di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan, teman Pro 2. Bermain di Stadion Pakansari Bogor, skuad Garuda akhirnya menghajar Kamboja dengan skor telak 5-1. Jadi sorotan utama tentu datang dari Mitchell Baker ya, penyerang yang menjalani debut kompetitifnya bersama Timnas dan langsung tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick di menit ke-6, menit ke-15, dan juga menit ke-56, teman Pro 2. Gak cuma itu, ada Sandy Walsh yang ikut menyumbang 1 gol lewat sundulan, dan ada Jens Raven yang masuk sebagai pemain pengganti menutup pesta gol Indonesia di menit ke-86. Dan yang makin bikin keren adalah kemenangan ini diraih lewat permainan yang agresif sejak menit pertama. Kalau semalam kamu nonton, teman Pro 2, rasanya kayak pengen teriak terus Indonesia dari awal sampai akhir ya. Tom Hai ini tampil impresif juga dengan beberapa assist matang ya. Sementara lini depan Indonesia juga terus menekan sampai membuat pertahanan Kamboja akhirnya kewalahan gitu. Meskipun sempat kebobolan 1 gol di babak kedua akibat gol bunuh diri, semangat juang skuad Garuda sama sekali nggak kendor nih. Karena mereka tetap tampil menyerang sampai peluit panjang dibunyikan. Dan kemenangan 5-1 ini menjadi modal yang sangat berharga untuk menghadapi laga-laga berikutnya di grup A dan menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Jadi teman Pro 2, semangat pagi ini semoga bisa menular dari perjuangan Timnas Indonesia ke kita semua ya. Karena hasil besar pasti selalu dimulai dari kerja keras, kekompakan, dan rasa percaya diri.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di luar nih ya, kelihatannya berkabut teman Pro 2. Dingin gitu ya, di studio Pro 2 dingin, di luar ternyata dingin juga nih. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kamu di pagi hari ini ya, untuk terus beraktivitas, untuk terus jadi hebat dan berproses pastinya. Mungkin kamu semalam ada yang sempat nonton film Agent Kim Reactivate ya, teman Pro 2. Nah ini Dimas mau kasih kabar baik juga nih ya. Drama yang kita tahu ini jadi film drama yang paling banyak ditonton nomor 1 saat ini ya di drakor. Ternyata punya peluang besar untuk lanjut ke season 2. Jadi pihak produksi dari studio SN Fantigo ini mengonfirmasi kalau pembahasan untuk musim kedua lagi berlangsung teman Pro 2. Memang jadwal syuting sama tanggal tayangnya masih belum diputuskan ya. Tapi sinyal positifnya tuh sudah bikin para penggemar langsung berisik, langsung heboh di media sosial. Jadi untuk yang belum nonton, Dimas mau kasih spoil dikit ya. Drama ini tuh dibintangi sama Soo Ji Suk sebagai Kim, seorang ayah yang terlihat menjalani hidupnya seperti biasa. Tapi dibalik itu, dia ternyata adalah mantan agen rahasia dengan kemampuan tempur yang luar biasa. Orangnya tuh biasa teman Pro 2, pakai kacamata, ya kayak bapak-bapak biasanya lah. Saat putrinya diculik oleh organisasi kriminal, Kim ini terpaksa kembali ke dunia penuh aksi ya demi menyelamatkan keluarganya. Jadi gak heran banget kalau drama ini meledak, yang ceritanya juga penuh ketegangan, adegan aksinya sinematiknya keren banget ya, emosinya dapat. Ditambah aktingnya Soo Ji Suk ini disebut-sebut sebagai salah satu penampilan terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Ya, banyak penonton juga yang memuji alurnya yang cepat, minim adegan membosankan dan bikin susah untuk berhenti nonton. Dan Dimas setuju banget sama ini ya. Kalau season 2 ini benar-benar diproduksi, kayaknya besar kemungkinan nih kisah Kim akan berlanjut dengan ancaman yang lebih besar dan aksinya juga akan jauh lebih intens nih. Dan kita juga nanti akan sama-sama lihat ya, apakah yang season kedua juga akan jadi drama nomor 1 ya di Indonesia, bahkan di global teman Pro 2 ya. Mau buat yang udah tamat nontonnya, pasti setuju juga kalau ending musim pertama memang masih menyisakan banyak tanda tanya alias ganteng ya. Kalau misalnya nanti season 2 juga resmi diumumin, siap-siap masuk lagi nih ke dunia agen rahasia yang penuh aksi dan juga plot twist teman Pro 2. Oke, nanti di jam 7 pagi ya, Dimas akan kembali dengan satu topik yang seru banget untuk kita bahas ya. Jadi jangan kemana-mana, untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk kamu yang sudah ada di sekolah, di kampus, di kantor, selamat beraktivitas dengan hati yang gembira teman Pro 2. Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 10. Dan Dimas juga masih akan kasih kamu lagu-lagu terbaik dan juga asik untuk menyemangati pagi kamu. Lights, camera, action.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan output.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Untuk di jam 7 pagi teman Pro2, saatnya kamu berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus ya, dengan perasaan yang harus happy teman Pro2. Mungkin karena semalam kualitas tidur kamu tuh baik dan juga enak banget gitu ya. Tapi kamu tuh tadi pagi bangun karena semangat atau karena alarm? Coba jujur aja sama Dimas ya teman Pro2. Nih misalnya ya, kamu hari ini memang kerja pagi banget gitu, atau memang kamu hari ini ada satu event yang memang kamu tunggu-tunggu banget gitu. Nah, kamu tuh dengan semangatnya bangun tanpa alarm, itu kan sebuah pencapaian yang bagus banget ya teman Pro2. Bahkan ada yang punya ritual unik nih, misalnya alarmnya bunyi, dimatiin, 5 menit kemudian bunyi lagi, dimatiin lagi, sampai akhirnya bukan semangat yang datang, tapi panik karena telat ya, dia matiin alarm terus gitu ya. Nah, banyak anak muda sekarang yang ngaku baru bangun aja rasanya udah capek gitu ya, padahal aktivitasnya belum dimulai. Mungkin ada juga yang sebagian mereka menunggu hari ini jadi hari baik mereka semua teman Pro2. Makanya mereka semangat banget ketika bangun tidur. Kenapa ya? Ternyata salah satu penyebabnya adalah kebiasaan kita sendiri loh teman Pro2. Baik itu bangun pagi karena semangat atau bangun pagi karena capek gitu ya teman Pro2. Baru buka mata, tangan kita langsung cari handphone, belum duduk udah cek notifikasi, lihat chat kerjaan, tugas kuliah, berita-berita di media sosial yang makin hari semakin bikin kita pusing gitu ya. Atau bahkan lihat teman yang udah olahraga jam 6 pagi, kita malah gerebak gedubuk main handphone aja di kasur gitu ya. Tanpa sadar, otak kita tuh langsung nerima begitu banyak informasi hanya dalam beberapa menit setelah pertama kita bangun. Akibatnya, tubuh memang udah bangun ya, tapi pikiran kita langsung terasa penuh banget sama informasi-informasi di media sosial. Gitu teman Pro2. Jadi pernah gak sih kamu ngerasain seperti itu gitu ya? Baru jam 7 pagi nih kayak sekarang, tapi energinya tuh udah terasa habis karena kamu capek ngeliat media sosial, capek ngeliat chat kerjaan, tugas kuliah, tugas sekolah gitu ya, dan lain-lain. Kalau iya, tenang aja, kamu gak sendirian kok. Sebentar lagi Dimas akan bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang ternyata bikin pagi kita tuh terasa jauh lebih ringan teman Pro2. Stay tune ya, sambil Dimas kasih lagu-lagu yang asik dari Tulus, dan juga nanti ada Adrian Khalif.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ngomongin soal semangat pagi, teman Pro 2 ya. Banyak orang tuh berpikir kalau mau hidup lebih produktif harus langsung mengubah semuanya secara cepat gitu. Padahal kenyataannya perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil kayak habit pagi kita, kayak hal-hal yang sederhana yang kita lakukan di pagi hari gitu. Sekarang banyak banget ahli kebiasaan yang menyebut tentang the first 5 minutes, yaitu 5 menit pertama setelah kita bangun. Kenapa 5 menit pertama ini penting, teman Pro 2? Karena di momen inilah otak kita menentukan ritme kita hari ini. Kalau misalnya 5 menit pertama langsung dipenuhi rasa panik, buru-buru, scrolling media sosial tanpa henti, kemungkinan besar suasana hati kita bakal ikut terbawa sepanjang hari gitu loh, teman Pro 2. Sebaliknya, kalau misalnya 5 menit pertama diisi sama aktivitas sederhana kayak misalnya cuci tangan, cuci muka, sikat gigi, sholat subuh, iya kan? Terus balesin chat-chat dari semalam yang belum sempat kamu bales gitu ya. Itu ya sederhana tapi bikin tubuh sama pikiran kamu tuh lebih tenang. Dan hari biasanya terasa lebih terarah aja, teman Pro 2. Gitu, percaya gak percaya ya. Dimas juga merasakan hal itu, teman Pro 2. Jadi bukan soal bangun jam 5 atau jam 4 atau jam 6, tapi ya gimana kita memulai pagi. Karena efek 5 menit pertama setelah bangun ini benar-benar dahsyat, teman Pro 2. Apalagi ya kalau misalnya 5 menit pertama setelah kita bangun, kita langsung ambil wudu ya, minum air putih dulu, terus ambil wudu, sholat subuh, doa gitu ya, sekhusyuk mungkin, terus sedekah subuh. Insya Allah, teman Pro 2, ini buat teman-teman Dimas ya yang menganut agama muslim ya, yang beragama muslim, ini merupakan salah satu yang membuat hati kita akan dibaikan, akan diberikan kebahagiaan sepanjang hari gitu ya. Dan mungkin juga dari sedekah subuh itu bakal banyak rezeki-rezeki yang mengalir sama kita di hari ini. Amin gitu ya, teman Pro 2 ya. Kalau 5 menit pertama kamu biasanya dipakai buat apa niche, teman Pro 2, setelah bangun? Apakah langsung siap-siap aktivitas atau langsung mandi, teman Pro 2, atau masih scroll-scroll TikTok?

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Kembali lagi bersama Dimas Manfreduan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gampang banget dipraktekin nih ya untuk kamu semua nih, teman Fredua. Gak perlu bangun jam 4, gak perlu langsung lari 5K alias 5 km ya. Cukup mulai dari hal-hal sederhana kayak titik 2 gitu. Satu, ngerapihin tempat tidur kamu, teman Fredua. Ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi itu tuh bakal jadi pencapaian pertama kita hari ini, teman Fredua. Jujur aja, mungkin sebagian dari kita tuh males banget ya untuk beresin tempat tidur gitu ya. Kayak sebelum kita pergi keluar, udah biarin gitu aja ya. Nanti kan aku pulang kerja, pulang kantor, pulang kuliah, ya, pulang sekolah, aku kan mau tidur lagi di sini gitu. Lagian juga pasti diberesin sama mama. Ya, kalau kamu ada mama di rumah. Kalau kayak Dimas, gak boleh. Tetap harus kamu rapiin kasur kamu ketika kamu bangun tidur, mau mandi atau selesai mandi ya, teman Fredua ya. Terus minum segelas air putih. Nah, ini adalah rutinitas yang selalu Dimas praktikan juga, teman Fredua. Kenapa? Pencernaan kita jadi lancar. Segala hal-hal yang berbau racun-racun di tubuh kita gitu ya, itu akan keluar lewat pipis kita nanti ya. Kalau misalnya kamu gak minum, kayaknya tubuh kamu butuh kurang cairan nanti, teman Fredua. Kita kan tidur hampir 8 jam ya. Tubuh kita tuh pasti butuh cairan karena tubuh kita tuh lagi istirahat total gitu ya. Dan kalau misalnya kamu gak minum air putih, ya gak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya pagi hari itu bangun tidur kamu biasain dengan minum air putih. Ya kalau bisa anget, jangan dingin, teman Fredua. Kalau masih sempat juga, coba stretching 2-5 menit. Kayak misalnya gerakin badan, pundak, lutut, kaki pundak gitu ya. Terus buka jendelanya, keluar sebentar, kenain angin pagi, kenain sinar matahari pagi. Kalau subuh-subuh ya udah habis stretching ke kamar kecil gitu ya. Terus wudu coba, itu tuh ketika tubuh kita dibasuh sama wudu, teman Fredua, segernya masya Allah gitu ya. Gitu. Sama kalau misalnya kita pagi-pagi kena cahaya matahari tuh ngebantu tubuh kita lebih segar karena rasa ngantuk, rasa kantuk tuh perlahan hilang, teman Fredua. Even the outside ya, ini gak ada cahaya matahari, tapi at least kita stretching-stretching lah sedikit, teman Fredua ya. Terakhir, kalau bisa journaling, kayak tulis 3 hal yang paling penting untuk diselesaikan hari ini. What to do-nya itu kamu rangkai, kamu tulis, entah di handphone, entah di jurnal kamu gitu ya. Nggak usah harus 10 to-do list kamu, nggak, cukup 3 aja. Karena otak kita nanti jadi gampang fokus ketika targetnya jelas, teman Fredua. Itu kan 5 kebiasaan ya. Kalau menurut kamu mana yang paling mungkin kalian, mana yang menurut kamu yang mungkin banget kamu mulai di besok pagi gitu. Karena kadang tuh kita terlalu sibuk mencari cara supaya kita hidupnya tuh berubah drastis ya. Padahal yang paling berpengaruh justru kebiasaan kecil yang diulang-ulang kayak di atas gitu. Kayak misalnya tadi minum air putih ya, tarik nafas, stretching, susun rencana, baru mulai aktivitas. Karena produktif itu bukan harus sibuk banget dari pagi sampai malam ya. Enggak, teman Fredua. Yang penting adalah kita tahu apa yang mau kita lakukan. Dan ini ada kaitannya sama kesehatan badan, mental, pikiran kita. Kalau bisa religi kita atau kerohanian kita, teman Fredua. Gitu, siapa tahu ya yang mengubah hidup kita itu bukan keputusan besar, tapi kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap paginya. Teman Fredua, nanti di jam 8 Dimas akan buka lagi topik yang menarik ya untuk kita bahas ya. Sekaligus Dimas kasih lagu-lagu yang asik banget ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu lagi isi rumah baru atau pengen bikin kamar dan rumah kamu tuh makin estetik tanpa bikin dompet kamu menjerit? Nah, ini dia momen yang gak boleh kamu lewatkan nih, teman Pro 2. Karena Informa Kendari lagi mengadakan promo buy one get one. Cuma 3 hari aja nih, mulai 24 sampai 26 Juli 2026 kemarin. Beli satu produk pilihan, gratis satu produk pilihan. Mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita makin kece. Bayangin aja nih, kalau misalnya kamu belanja senilai 2,5 juta rupiah, kamu tuh cukup membayar setengahnya aja, 50%-nya, yaitu 1,25 juta rupiah aja. Hemat kan, teman Pro 2? Belum cukup. Masih ada nih cashback sampai 15%, khusus untuk pembelanjaan furniture dan juga aksesoris ya. Setiap pembelanjaan di Informa Elektronik, ada juga nih tambahan potongan hingga 1 juta yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya, promo spesial ini tuh khusus member Informa aja. Jadi kalau misalnya kamu belum jadi member, tenang aja. Ya, gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store dan juga di Google Play. Daftarnya gratis dan langsung nikmatin harga spesial khusus member. Jadi yuk